Ya, lepas 10 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, ketika nanti kembali kita ada satu informasi lagi di mana ada makanan khas Merangin yang nikmatnya bisa dirasakan ya, dan juga hingga gurihnya dari salah satunya itu sambal salabance. Kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, jika sedang di Kabupaten Merangin ya, Provinsi Jambi, pastinya tidak nikmat yang namanya makan ya, pasti kanti-kanti, apalagi makanan khas-khas daerah nih kanti-kanti. Nah, di Kabupaten Merangin Jambi terkenal keindahan alam dan juga pastinya ada terkenal juga pesona kulinernya. Nah, ada beberapa makanan khas Merangin yang bisa kita coba di beberaponyo, yang di mana ada beberapa memang benar-benar kuliner dari wilayah berjuluk Bumi Tali Undang Tambang Teliti. Nah, ada gelemai perentak, gulai tekuyung, gulai ikan semah, sambal salabans, tempoyak, lemang, nasi gemuk, dan gulai kemumu. Nah, yang pertama ketika-ketika kita bahas dulu ya, ada gulai tekuyung. Sebagai gambaran, gulai tekuyung adalah hidangan gulai khas Jambi yang terbuat dari tekuyung. Nah, sejenis siput sungai berbentuk kerucut dan berwarna hitam. Sayur pakis, santan kelapa, dan rimbang. Gulai ini biasanya dimasak pedas untuk menyamarkan aroma dan rasa amis dari tekuyung. Nah, tekuyung adalah sejenis siput air tawar. Gulai tekuyung memiliki kuah yang rempah, kaya rempah dan rasa yang khas kanti-kanti. Kedua, ada gulai ikan semah kanti-kanti. Gulai ikan semah adalah hidangan khas Jambi, tepatnya dari daerah Kabupaten Kerinci dan Merangin yang menggunakan ikan semah sebagai bahan utama. Nah, ikan semah yang hidup di sungai berarus deras dimasak dengan santan dan berbagai bumbu menghasilkan rasa gurih dan lezat, terutama pada daging, kepala, dan juga sisiknya ganti-ganti. Rasa gulai ikan semah yang hidup di sungai diolah menjadi gulai dengan bumbu yang kaya rempah dan santan, tentu sangat nikmat. Nah, ketiga, ada gelamai perentak. Ini merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, santan, dan gula aren. Nah, makanan gelamai perentak adalah makanan khas dari daerah Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Gelamai perentak adalah makanan yang mirip dodol, terbuat dari beras ketan, kelapa, dan gula pasir. Dengan tekstur yang lebih kenyal dan aroma yang khas, makanan ini dibungkus dengan anyaman umbai menyerupai bentuk kotak.

Tempat ada tempoyak. Tempoyak adalah olahan durian yang difermentasi yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, tempoyak adalah makanan khas Melayu yang terbuat dari daging buah durian yang difermentasi. Proses fermentasi yang menghasilkan rasa asam khas dan membuat tempoyak dapat digunakan sebagai bumbu masakan atau disantap langsung dengan nasi. Nah, ketika nanti kita jeda dulu ya, masih ada beberapa lagi makanan khas Merangin yang tentunya pastinya kita bahas setelah yang berikut ikon.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz tentunya pada pagi hari Iko. Dan juga kita masih membahas tentang makanan khas Merangin. Tadi ada beberapa, di mana ada gulai takuyung, ada gulai ikan sema, gelamai perentak, dan juga tempoyak. Nah, selanjutnya yang kelima ada nasi gemuk Ketika Anti. Nasi gemuk adalah nasi uduk khas Jambi yang disajikan dengan berbagai macam lauk seperti ayam, telur, ikan kering, dan sambal. Lalu keenam ada sambal salabens. Sambal salabens adalah sejenis ikan yang ditumis dengan bumbu dan daun-daunan, menciptakan rasa hangat dan aroma yang khas. Makanan ini adalah hidangan khas Jambi yang berasal dari daerah Kabupaten Merangin, berbahan dasar ikan baung. Nah, namanya sendiri berasal dari bahasa daerah Muara Siau, Siau Sala atau Sla, artinya tumis, dan bens artinya dihancurkan, sehingga dapat diartikan sambal tumis yang dihancurkan. Ketujuh ada gulai kemumu Ketika Anti. Gulai kemumu terbuat dari batang tumbuhan keladi yang dimasak dengan bumbu rempah dan juga santan. Terakhir ke-8 ada lemang. Lemang adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambu. Lemang adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambu yang dilapisi daun pisang yang biasanya dicampur dengan santan dan garam. Untuk proses memasaknya sendiri dilakukan dengan cara dibakar di atas perapian hingga matang. Lemang populer di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dan sering disajikan dalam acara-acara adat dan perayaan tradisional. Ya, kita ganti itu tadi dia satu informasi untuk makanan khas Merangin ya Ketika Anti, dan juga tetap bersama di 99,2 MHz, dan juga ada satu lagu dari daerah Merangin Bangko Ketika Anti, Serangkul Dayung.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun.

Masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz dan juga selanjutnya Ketik Ganti tadi kita membahas tentang makanan khas dari Kabupaten Merangin. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Batanghari Ketik Ganti. Ketik Ganti Kabupaten Batanghari yang terletak di Provinsi Jambi tentunya tidak hanya dikenal karena kekayaan alam yang mempesona. Dan juga tetapi beragam kuliner yang khas mengunggah selera. Makanan khas Batanghari memiliki cita rasa yang unik dan kaya akan bumbu rempah, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Nah, jika Ketik Ganti pastinya yang ingin berencana untuk mengunjungi Kabupaten Batanghari di boleh nih mencicipi kuliner legendaris yang menggodah lidah. Nah, setiap hidangan pastinya membawa cita rasa yang berbeda dan menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan bila kita ke Kabupaten Batanghari. Yang pertama ada Tempoyak Patin Ketik Ganti. Bagi Ketik Ganti yang gemar dengan durian, Tempoyak Patin adalah hidangan yang tidak boleh dilewatkan. Nah, Tempoyak sendiri tentunya Ketik Ganti sudah tahu ya, durian yang difermentasi hingga memiliki rasa asam yang khas dan aroma yang kuat. Hidangan ini menggunakan ikan patin sebagai bahan utama. Ikan patin yang lembut dan kaya akan protein dipadukan dengan bumbu tempoyak yang gurih dan sedikit asam. Memberikan cita rasa yang sangat berbeda dan unik, proses memasak tempoyak patin yang melibatkan bumbu rempah seperti kunyit, serai dan cabai yang menambah kedalaman rasa. Nah, rasanya yang pedas, asam dan gurih membuat hidangan ini sangat disukai oleh banyak orang, terutama mereka yang menggemari masakan berbahan dasar durian. Nah, tempoyak patin tidak hanya terkenal di Batanghari Ketik Ganti tetapi juga di berbagai daerah di Provinsi Jambi sebagai salah satu hidangan ikonik yang wajib dicoba. Kedua ada teh talua. Teh talua adalah minuman khas Batanghari yang memberikan sensasi segar dan penuh kehangatan. Minuman ini terbuat dari campuran teh hitam yang diseduh dengan telur ayam kampung segar, gula merah, dan kadang-kadang sedikit kayu manis untuk memberikan rasa yang lebih kompleks. Salah satu daya tarik utama dari teh talua adalah teksturnya yang lembut dan kental berkat tambahan telur. Meskipun mendengar tidak biasa, kombinasi bahan-bahan ini menciptakan minuman yang tidak hanya nikmat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Teh talua sangat populer di Batanghari, terutama sebagai minuman yang menemani sarapan atau sebagai penyegar di tengah aktivitas yang padat. Aromanya yang harum dan rasanya yang manis memberikan kenyamanan tersendiri, menjadikannya pilihan sempurna di pagi atau saat cuaca dingin. Yang ketiga Ketik Ganti ada nasi gemuk. Nasi gemuk salah satu makanan khas yang sering dijadikan pilihan untuk sarapan di Batanghari. Nasi ini memiliki tekstur yang pulen dan dimasak dengan menggunakan santan sehingga memberikan rasa gurih yang khas. Biasanya nasi gemuk dijadikan dengan berbagai lauk pendamping seperti ayam goreng, ikan, telur rebus, serta sambal yang pedas. Satu porsi nasi gemuk biasanya sudah cukup untuk mengenyangkan perut dan memberikan energi yang untuk memulai hari. Tak hanya lezat, nasi gemuk juga menggambarkan kekayaan bahan-bahan lokal yang digunakan dalam masakan sehari-hari masyarakat Batanghari. Nah, nikmatnya nasi ini biasanya semakin terasa ketika dinikmati dalam suasana santai bersama keluarga dan juga teman-teman. Dan juga keempat Ketik Ganti ada gulai talang. Gulai talang adalah salah satu hidangan khas Batanghari yang penuh dengan makna kebersamaan. Nah, hidangan ini terbuat dari daging sapi atau kambing yang dimasak dalam kuah santan yang kental dengan berbagai bumbu rempah seperti kunyit, jahe, serai, dan cabai. Gulai talang memiliki rasa yang gurih, pedas, dan sedikit manis yang cocok dengan selera banyak orang. Makanan ini sering disajikan dalam acara besar atau pertemuan keluarga, menggambarkan rasa kebersamaan yang kuat di antara masyarakat Batanghari. Nah, biasa gulai talang disajikan dengan nasi putih yang hangat menjadikannya hidangan yang sempurna untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat. Tidak hanya lezat Ketik Ganti, hidangan ini juga mencerminkan tradisi dan nilai-nilai kebersamaan yang ada di masyarakat Jambi.

Terakhir ganti ada gulai terjun. Gulai terjun adalah hidangan yang sering kali hadir dalam berbagai perayaan atau hajatan masyarakat Batanghari. Hidangan ini terdiri dari daging sapi atau kambing yang dimasak dalam kuah rempah khas dengan santan. Memberikan rasa yang kaya dan penuh cita rasa, gulai terjun memiliki perpaduan rasa yang khas, gurih, pedas, dan sedikit manis dengan aroma rempah yang menggugah selera. Proses memasaknya yang memakan waktu cukup lama memastikan bahwa daging yang digunakan menjadi sangat empuk dan kaya akan rasa. Nah, gulai terjun biasanya dihidangkan dengan nasi dan sambal, menambah kelezatan dan kenikmatan saat menikmatinya. Hidangan ini menjadi pilihan utama saat ada acara keluarga besar atau hajatan, di mana banyak yang berkumpul dan menikmati hidangan khas Batanghari ini. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di mana kuliner khas Batanghari yang memiliki banyak kuliner khas yang menggugah selera. Pastinya ketika nanti mulai dari masakan, berbahan dasar ikan hingga makanan manis yang lezat. Setiap hidangan pastinya tidak hanya memberikan kepuasan bagi lidah ketika nanti, tetapi juga menggambarkan kebudayaan, tradisi dan juga dari masyarakat Batanghari. Nah, mulai dari tempoyak ikan patin tadi ya, yang unik hingga tetalua yang menyegarkan. Setiap hidangan pastinya menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda ketika nanti. Nah, untuk ketika nanti yang ingin berkunjung ke Batanghari, boleh tuh mencicipi tadi kuliner-kuliner khas yang ada di Kabupaten Batanghari itu sendiri. Ya, ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz. Selanjutnya ada lagu Batanghari yang akan menemani ketika nanti di pagi hari kau.

0: Tau adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan di sanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh. Dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.
1: Hey Budi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.

Ya, di kebersamaan kita ketika nanti Jambi hari maksud kami di kabar hari Iko di mana Kejati Jambi tetapkan 6 tersangka korupsi anggaran set 1 DPRD Merangin. Ketika nanti penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019-2024. Dari jumlah tersebut, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka belum menjalani pemeriksaan karena sedang dirawat di rumah sakit. Kepala Saksi Penerangan Hukum atau Kasih Penkum Kejati Jambi, Noli Wijaya, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Berdasarkan dari hasil, kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar 19,54 miliar rupiah. Dan juga 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial F, HE, Y, RA, I, dan Z. Mereka berasal dari unsur pengelola anggaran Sekretariat DPRD Merangin, pemimpin DPRD Merangin, serta pihak swasta. Nah, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di kabar hari Iko. Dan juga ketika nanti selanjutnya kita ikuti acara kita yaitu Halo Jambi. Dan juga untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 08116707-9920 dengan tema kita yaitu budaya menghentikan perundungan atau biasa kita kenal dengan bullying. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Halo Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Eh, masih bersama Ketik Anti di 99,2 MHz dan juga untuk Ketik Anti di Halo Jambi yo Ketik Anti. Dan juga Ketik Anti kita di perempat ini yo Ketik Anti, yaitu mengangkat tentang budaya dan juga daerah di keberagaman kita, dan juga bukan di acara yang berat-berat kan Ketik Anti yo. Kalau mau di Pro 1 boleh untuk Ketik Anti yang ingin bergabung di Halo RRI, Ketik Anti bisa bergabung di Pro 1 yo Ketik Anti, dan juga memberikan aspirasinya tentang yang Ketik Anti rasuin misalkan yo Ketik Anti, atau di Pro 1 juga ada namanya ada di pukul setengah 8 itu 7.30 sampai pukul 8 itu ada opini publik ya Ketik Anti. Ketik Anti bisa bergabung di opini publik dan juga memberikan aspirasi. Kalau kita di Pro 4 ini Ketik Anti ada acara kita, yaitu acara-acara budaya. Jadi kita mengangkat tentang budaya ya Ketik Anti, dan juga tentang makanan. Makanan itu juga termasuk budaya Ketik Anti. Ya, berbeda program, berbeda segmen pastinya Ketik Anti. Ya, ya Ketik Anti di Halo Jambi kali iko Ketik Anti itu dengan tema kita di pagi hari iko, dan yaitu tema kita ini tentang budaya menghentikan perundungan atau biasa disebut dengan bullying Ketik Anti. Nah, Ketik Anti, perundungan atau bullying, tindakan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi atau mengganggu orang lain secara sengaja dan berulang kali sehingga korban merasa takut, tertekan atau tidak berdaya. Jenis-jenis perundungan pun ada beberapa Ketik Anti, yaitu perundungan fisik seperti memukul, menendang, mendorong atau merusak barang milik orang lain. Perundungan verbal, mengejek, menghina, mengancam atau memberikan julukan yang menyakitkan. Perundungan sosial, mengucilkan seseorang, menyebarkan gosip atau mengajak orang lain menjauhi korban. Yang terakhir ada perundungan cyber, seperti menghina, mengancam atau menyebarkan foto dan informasi yang mempermalukan seseorang melalui media sosial ataupun juga internet.

Lalu dampak dari perundungan sendiri ketika anti menurunkan rasa percaya diri, menyebabkan stres, kecemasan, dan kesedihan, mengganggu konsentrasi serta prestasi belajar, membuat korban merasa takut atau tidak nyaman di lingkungan sekolah ketika anti. Nah, ketika anti, perundungan bukan hanya di sekolah saja, tapi bisa di mana saja berada. Dan juga perundungan atau bullying bukan hanya untuk anak kecil saja, tetapi semua kalangan. Ya, ketika anti. Dan juga di 0811-6707-9920 untuk ketika anti yang ingin bergabung bersama kami. Tentunya pada Halo Jambi di pagi hari Iko. Di 0811-6707-9920 untuk ketika anti yang ingin bergabung bersama kami di Halo Jambi.

Dan ketika nanti upaya kolektif untuk mengubah norma sosial agar tindakan kekerasan, intimidasi maupun pengecilan tidak lagi dianggap wajar atau dimaklumi. Membangun budaya anti perundungan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, keluarga, sekolah hingga komunitas. Nah, adapun ada dalam membangun budaya menghentikan perundungan yang dimana yaitu perubahan peran saksi. Faktor terbesar lenggengnya perundungan adalah sikap diam dari orang-orang di sekitar kejadian. Kanti-kanti budaya baru harus mendorong saksi untuk menjadi standar, yaitu orang yang berani bertindak. Seperti menolak menjadi penonton, jangan menertawakan, merekam atau menyebarkan aksi perundungan. Mengintervensi dengan aman jika situasi memungkinkan, dan juga mengalihkan perhatian atau ajak korban menjauh dari lokasi, dan juga melaporkan, segera adukan insiden untuk ke pihak berwenang seperti guru, orang tua, atau layanan pengaduan resmi Kanti-Kanti. Jadi 0811-670-79920 untuk Kanti-Kanti yang bergabung bersama kami pada pagi hari Iko, dan juga Kanti-Kanti dengan tema kita yaitu budaya menghentikan perundungan. Di 0811-670-79920.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di Halo Jambi dengan tema kita Ketika Anti. Di kebersamaan kita di pagi hari ini yaitu budaya menghentikan.

terus terjadi karena tidak ada teguran atau penanganan yang tepat. Dan juga penyalahgunaan media sosial, kemudahan yang menyebarkan komentar, gambar, dan video dapat digunakan untuk mempermalukan orang lain. Nah, prasangka dari diskriminasi seseorang menjadi sasaran karena penampilan, latar belakang, kondisi fisik, kemampuan, atau perbedaan lainnya. Kurangnya pendidikan karakter ketika anti. Nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan rasa hormat belum diterapkan dengan baik. Ketika anti di Halo Jambi 0811-6707-9920 untuk ketika anti yang bergabung bersama kami di Halo Jambi pada pagi hari Iko, dan juga dengan tema kita yaitu budaya menghentikan perundungan.

Sungai Batang Hari adalah sungai yang terpanjang di Sumatera, yang memiliki panjang 800 km. Mata airnya berasal dari Sungai Rasan. Hulu dari Sungai Batang Hari berada di Danau Atas yang sekarang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebelum lepas ke perairan timur Sumatera dekat Muara Saba. Pada Sungai Batang Hari, ada beberapa anak sungai yang bermuara, seperti Batang Sangir, Batang Tembesi, Batang Tebo, dan Batang Merangin. Dan sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama legendaris Swarna Dwipa atau Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta. Daerah aliran Sungai Batang Hari merupakan daerah aliran sungai terbesar kedua di Indonesia, yang mencakup luas tangkapan areal 4,7 hektar, sekitar 76%-nya berada di Provinsi Jambi dan sisanya berada di provinsi lain. Adanya aktivitas eksploitasi hutan berdampak pada perubahnya alur sungai sedimentasi. Pendangkalan terutama terjadi di daerah hilir. Perubahan ini mengakibatkan air sungai cepat naik pada musim hujan dan sebaliknya cepat surut pada saat musim kemarau. Sebagai areal daerah Sungai Batang Hari, berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yaitu mencakup 234 ribu hektar. Dan di zona tengah terdapat Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD seluas 60 ribu

Ya, terima kasih Ketik Ganti, tetap bersama ya Ketik Ganti di 99,2 MHz karena nanti pada formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya kita ikuti Jambi Berdendang pada Jambi Pagi Iko. Tetap bersama di 99,2 MHz.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi 13 Oktober 2026 di mana pagi hari secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin, petang hari Muara Jambi, Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang hingga sore hari secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini nihil, suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 88%, arah angin timur hingga selatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi, dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang, hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 12 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23 hingga 59 waktu Indonesia Barat terdapat 321 titik panas yang tersebar di wilayah di mana Kabupaten Batang Maskami Bungo 2 titik panas, Merangin 1 titik panas, Muara Jambi 85 titik panas, Sarolangun 9 titik panas, Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 220 titik panas. Forecaster Andoti Benedik Fajar dan juga Ketika Anti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ko? Nampak di luar ko masih gelap juga. Bagaimana dengan keadaan kanti di daerah kanti di sana ya? Apa yeah. Seperti yang kami rasakan, apalah berkurang ada? Kami di siko tak ada Dewi anda. Kami berkawan dengan Nur. Apa kabar di pagi hari ke Nur?
3: Baiklah. Nah,
2: tema
3: Pak
2: kita
3: Mo.
2: Hari ke apa?
3: Tema kita Pak Mu pada pagi hari ko, aduh lupa lagi Pak Mu. Ya. Nah, perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar nih Pak Mu.
2: Betul sekali. Sabar dulu, jangan ditelepon saya, telepon kan Nur.
3: Iyo, malah telepon ke Pak Mu pula, telepon ke sini, telepon perempat.
2: Nah, kalau ke Pak Mu tidak ada diangkat, kan Nur diangkat.
3: Dan juga telepon kita telepon biasa Pak Mu ya, bukan WhatsApp Pak Mu.
2: Bukan WhatsApp ya?
3: Iya, telepon biasa Pak Mu.
2: Karena?
3: Hah?
2: Karena apa halnya?
3: Age ini tidak kedengaran suaranya.
2: Oh, macam itu. Kata saya ada yang rusak.
3: Tidak. Age putus-putus, lebih bagus di telepon biasa pastinya Pak Mu.
2: Betul sekali.
3: Oke, Pak Mu.
2: Habisnya ayolah kalau macam tu Daner ya saya dah bertatah titik kayaknya disambung ngelen Nur lagi Daner
3: okay.
2: Pergi ke pasar beli ketupat dalam ketupat daun salam payu kanti-kanti masuk perempat payu Nur
3: payu
2: jawab lagi
3: Nah yo perahu di batang hari singgah sebentar di tepi taman yo senang nian kita hari ini yo Pak Mo bisa berkumpul sama kawan-kawan Pak Mo yang bakal nelpon kaget nih
2: yo iyalah kalau macam tu kita buka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kanti-kanti tidak sabar lagi tadi lah dua kali nelpon
3: dua kali salam Pak Mo
2: kali salam lagi ya
3: iya ya di 08 0811-6707-9920. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami berdendang.
3: Hello.
2: Apa kabar di pagi hari kamu?
4: Baiklah.
2: Banyak asap lagi.
4: Banyak macam diawan lah
2: sih. Mantap nian. Ajak kami belayar ke sana.
4: Apa yulah bawa karpet ajaib tu.
2: Ayah. Lagi ngapa ke mbak?
4: Baru sudah masak.
2: Oh tu gawehnya lah tu setiap hari masak. Ditanya ngapa ke bangsa?
3: Masak.
4: Tak apa gawe,
2: jangkul lah tuan dah. Apa ke pergi mancing?
4: Ayah nanti mana mancing?
2: Mancing keributan jadilah.
4: Ayangah, awaklah tuo mancing
2: keribut pula. Kata kemarin tu ketemu baru umur 25, kau lah nyebut tuo.
4: Ayolah.
2: Sabar dulu mau seliah ya, ada yang dari mudung darat kau nak cakap dengan saya.
3: Iya. Oke, Maiza, tema kita perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar nih.
4: Yolah, dah elok dah elah kalau di sekolah tu kesian anak
2: Macam tu, anak mbok pernah tak dibullying?
4: Alhamdulillah, letik
3: Alhamdulillah.
2: Oh, macam tu.
3: Pengaruh ni anda, Maiza?
4: Iya, malu je sekolah.
3: Iya. Apalagi
2: nyo maunya mau aja kalau orang ada macam itu ditantang ajak tinju.
3: Janganlah, samo bae age Pak Mo.
4: Jangan sampai macam itu.
3: Iya, jangan sampai lah. Oke, lagu kita apa ni?
4: Lagu gue
3: apa?
4: Mak
2: Gatal bela. Mak Gatal Bionian. Tapi mana nyo Mak Gatal pula?
4: Iyalah.
2: Salam apa dak gi Maija?
4: Salam yo buat nyo yang lagi monitor perempuan ko dari Atapejet bela.
2: Ya.
4: Kaya Pak Mu masuk, tapi mimpi cepat masuk lagi ko.
2: Iyo.
4: Galau-galau lah, yo.
2: Yo.
4: Nah, mau kasih waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti di belakang Mak Ijah, silakan. Di nomor yang sama.
3: Iyo, tak berubah, tak nomornya.
2: Tak berubah, tak.
3: Halo, Jambi Bedendang.
4: Halo, assalamualaikum. Ya, halo Pak Mu, apa kabar?
2: Kabar baik.
3: Ini siapa nih?
4: Ulala.
3: Siapa?
4: Ulala, lupa ini.
3: Ah, itulah. Siapa ya? Siapa Pak Mu?
2: Entah ya, tak siapa. Tak tahu saya.
3: Siapa nih?
4: Ima
3: telah main. Oh, lama tak kedengaran.
2: Iya, Ima ke acam anu be, macam timbul. Tenggelamnya di Jambi, timbulnya Jakarta.
4: Yo, monitor lah, cuman tak bisa masuk.
2: Oh, macam tu. Cintu. Oh, Mbak Ima.
4: Monitor lah, tiap hari tu. Oh,
2: iya Mbak Ima, kalau ada tim untuk nak cepat masuk tu dek.
4: Ah.
2: Mau, mau apa? Tak mau. Kalau nah, mau boleh saya tunjuki.
4: Kedua-duanya
2: mau lah. Ah, Pak, subuh-subuh kelam tu tunggulah sebelum matapan masuk, jangan lu ke mana-mana.
3: Iya.
4: Jangan
3: lu
4: ke
3: mana-mana
4: ya.
3: Enggak boleh ke mana-mana pokoknya.
2: Apa apa sambil masak, apa namanya ke bau goreng ikan seko sudah pencet pula. Masak seko pencet.
3: Pencet lagi langsung.
2: Ah, pastilah dapat tu dak Nur.
4: Heeh. Dapat lah itu dak ya.
3: Iya. Heeh. Insyaallah. Insyaallah.
4: Ah.
2: Berakit bulu
4: mai ya.
2: Ba- berakit bulu?
4: Yo.
2: Mana ada ai sekarang kau nak berakit bulu?
4: Aku ni mesti berakit bulu tu ai. Kau lang timbul lang timbul lah. Jadi tak berakit bulu
2: wei. Ayo. Ma, ma apa Ima? Tema kita tadi tu macam mana menurut Ima?
3: Yo, tentang perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar.
4: Iko Tina Pak Mo.
2: Oh, Tina.
3: Tina, Tina Telana.
2: Malum lah, lagai kau lombo.
4: Apa kau tema kita Pak Mo?
2: Eh, yang disebut Noah tadi itu. Taguling-guling apa kata Noah? Awak aku pula salah sebut.
3: Kau perundungan, perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar nih, Mbak Tina.
4: Oh, lingkungan kau semakin lama, asapnya semakin tebal.
2: Tak nyambung, kopi.
3: Bukan.
2: Kopi kan masalah asap, masalah ngejek. Mbok ada pernah ngejek orang.
3: Perundungan, bullying.
4: Oh, perundungan.
3: Bullying.
4: Tak pernah.
2: Tak pernah dia nu diajek orang. Kalau ada, sebut ke Pak Mu. Tangi orang ni.
4: Kalau
3: itu
4: diajekkan orang, diam-diam
3: dah lah. Oh,
4: biasa.
3: Gitu.
4: Tuhan tahu, Pak Mu.
2: Omok, omok kalau diajek orang, kita bapak halo.
4: Ya, lah. Nah, kita diam.
2: Diam,
3: yo. Yo, nyap be.
4: Yo, biarlah diajek kita sekuat-kuatnya.
3: Iya.
4: Kita diam deh, sudah.
2: Yo.
3: Oh, Mbak Tina.
4: Yo, no.
3: Lagu gitu apa tadi?
4: Rakit Bulu.
3: Rakit Bulu, yo. Dah ada lagunya.
4: Oh, tak ada. Kalau tak ada,
3: batik
4: Jambi.
3: Lah. No, rakit bulu, yo.
4: Yo, kalau tak ada, mana yang ada lah situ.
3: Oh, kalau ada, batik Jambi, yo.
2: Nur, dia iyo. Dia nak berakit di Danau Sipin.
4: No, nyalah. Awak bakal pindah rumah di Danau Sipin, tak mau.
2: Di kan mana?
4: Perumahan, perumahan tu lah, B12.
2: Oh, yang di pinggir Danau Tenyan?
4: Yo, pinggir yang dekat dekat kafe kejaksaan bakal mau dibangun.
2: Ayolah, tanam be kangkung itu, kakek. Kalau lah elok, panggil kami, boleh kami panen.
4: Banyak monyet, Pak Mu. Banyak yang nanam tebu, rambutan, habis, Pak Monyet.
2: Oh, iyalah. Monyet kepala hitam apa monyet nian?
4: Monyet nian, enak kalau monyet kepala hitam. Boleh dimakan, kok monyet nian.
2: Ayolah, salam-salam dah.
4: Oh iya Pak Mo, minta salam-salam awak kalau lama nak masuk, selalu monitor eh. Ya salam-salam buat siapa barusan tadi tu, Mak Ija.
2: Iya Mak Ija.
4: Buat Mak Ija, buat Mak Surya, buat siapa tu yang di Kedemangan itu, Yana Kedemangan, Amar Bakung, Bang Ija langsung duo, Tasawati sama Eman. Kakak Butet, Andre Anju, Mas Pai Jo Pinang Bambu, galala lah Pak Mo.
3: Yo galala.
4: yo Bapak Mo sama sama petugas kesehatan di situ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Tina Telanai. Iya, dengan silakan.
3: Halo Jambi Bedendang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Bedendang.
5: Hello.
2: Oh, sebentar lagi no diantar teh wah.
3: Kemarin lah sudah.
2: Ya Rasulullah. Kau diam-diam men no, ya. Ah, kalau kaan aja petinju lagi.
4: Kemarin ke situ, Pak Mu udah ada Nur ya.
3: Iya, Pak Mu udah ngerti.
2: Ay, Pak Mu aduh lama dasar no, dan nak beritahu.
4: Senemu, Pak Mu saya nganter, senang dan urusan Nur.
2: Iya, saya sampai Jumat, aduh terus.
3: Dado tuh.
4: Di
3: iyo. Waktu itu lagi ada siapa? Lagi ada Wiji. Ratu Wiji.
2: Pak tidak ada rezeki saya, Pak.
4: Masih ada.
2: Masih ada. Ke sana kami lagi.
4: Masih ada.
2: Kami ke sana we lagi.
4: Pak Mo.
3: Tema kita ya. Perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar. Bunda.
2: Perundungan atau bullying
3: mempengaruhi lingkungan sekitar.
4: Iyo nyala. Tapi kalau di tempat kami ini alhamdulillah enggak ada lah Pak Mu.
2: Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau kalau anak Mbok pernah enggak dibullyingi?
4: Alhamdulillah tidak.
2: Tidak juga ya.
3: Alhamdulillah.
2: Saya pernah dibullyingi, Mbok.
4: Ya saya juga pernah dibully Pak Mu.
2: Iya, saya adalah hadir. Saya hadir atau kuliah dari Senin sampai Jumat. Kawan makan tekwan dibohongi.
4: Katanya lapa di atas. Masih mana lagi?
3: Iyo, bapak di atas dah. Apa bunda? Kayak mana lah?
2: Itu sama lah di bullying itu. Apa salah dia telepon ke?
3: Kayak mana?
4: Kamu ke siko be.
3: Nah.
2: Ay, kemarin ke sana lah si gue. Beuang kami maluan mampir. Ayo lagu apa?
3: Lagu apa bunda? Halo?
4: Iya, Pak Mo, lagu saya Pak Mo.
3: Lagu apa?
2: Lagu
4: Lagunya Pak Mo tahu tuh.
2: Ada lagu payah-payah be. Kalau yang saya dewe biar mengamuk-amuka, saya hafal. Yang tak hafal be, bagikan Nur tuh nah.
4: Oh, ada Anur dah.
2: Yo.
4: Yang usah ragu.
3: Hah?
4: Usah ragu.
3: Usah ragu?
4: Iya, ada lagu jaminnya usah ragu.
3: Lagu kerinci dah tuh.
4: Yo i.
3: Cari dulu bunda yo.
4: Cari sekarang.
3: Iya. Giliran yang susah-susah kasih sayo.
4: Dia untuk ayahnya lagi jualan. Nah, kami pasti cuma boleh masih jualan.
3: Oh iya.
2: Kami dan nanyo.
4: Lagi Pak Mo sih bulan nak kesiko. Pak Mo kemarin makan apa misuan nak nian?
2: Bagi ke simpang pule orang nak tegur sudah lah kami barang.
4: Mana ada tegur Pak Mo saya tu tak kejingoan Pak Mo lewat.
2: Iya. Makonyo pakai kacamata pembesar.
4: Lagi nyopir Pak Mo masih mana lagi ngaji Pak Mo lewat tu.
3: Iya. Ya salam-salamnya bunda.
4: Itu tumben sih tinjau kemarin minta nomor telepon perempat.
2: Iya, mungkin hilang dia. Anyun dia. Ya
4: kan nomor lama Pak Mo.
2: Iya.
4: Dia punya untuk nomor baru. Buatnya sama harga dia banyak Mak Ija, banyak Tinjok. Enak dibuatnya Tinjok Pak Mo.
2: Iya.
4: Apa kalau bela Pak Mo ya?
2: Iya.
4: Ayo tuh ke bumbu tadi sekarang Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati, silakan.
3: Yuk, satu penelpon lagi yo. Halo, Jambi Bedendang.
4: Elok nian. Apa kabar lo sama Mak Mo?
2: Alhamdulillah sehat. Mo apa kabar?
4: Sehatnya lo.
2: Masih banyak air di sumur apa dak
4: ni? Kami nak numpang mandi tempat Pak Mo.
2: Alhamdulillah.
4: Kami dapat air.
2: Kami ke ngan sedekah tempat lain dak kate. Nak kasih duit dak ada, ngasih bekas dak kate. Alwae banyak.
4: Numpang mandi ba tempat
3: Pak Mo. Lah tu.
2: Dak apa.
3: Datang be apa, Mbak? Tempat Pak Mo.
2: Heeh.
3: Nah.
2: Abang Nur, kalau tempat Abang Nur ke karam. Nya sering terkenam.
4: Woi, mana suara Abang Nur tak katinian suara lagi rindu-rindu rasanya.
3: Aduh lah ini suaranya aduh.
2: Cakap lah kau dengan mbok seliah kono.
3: Malam ado.
4: Ado yo.
3: Iyo. Ah, lagu apa?
4: Minta budi baik be.
3: Hah?
2: Oh, budi baik, budi baik.
3: Budi baik.
2: Ah ah.
4: Ado dah.
2: Ado budi baik.
3: Dicari dulu.
4: Pamuk tu lah, cari-cari ado lah kalau.
3: Ado. Hai. Salam-salamnya, Bu. Mbak.
4: Salam-salam buatnya Bang Lo sama Pak Mul, selamat pagi. Semoga sehat, makan gado-gado lontong sinilah.
2: Iyalah, kapan-kapan be kami ke sana, adalah tuh.
4: Meluncurlah ke sini.
2: Ya.
4: Kawan-kawan semua, grup Meluyur.
2: Ya.
4: Yolah lagunya, saya tunggu ya.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana nu? Kita dengar lagu dulu, kaget kita terima lagi yang seksi kedua, dak?
3: Oke.
2: Silakan putar lagu nu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang lagi, Dak Nur ya.
1: Iya.
0: Tema tadi itu apa? Oh. Perundungan dan
1: bullying.
0: Atau bullying. Nah, ganti-ganti ya.
1: Perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar ya, Pak Mu ya.
0: Iya.
1: Kita tahu memang lingkungan sekitar ini memang pengaruh nih Anda, Pak Mu.
0: Pengaruh sekali. Apalagi di
1: lingkungan sekolah.
0: Pernah juga anak saya dibullying kayak itu Nur, tapinya masa bodoh gitu nah.
1: Iya, bodoh amat lah gitu nah.
0: Iya, sebabnya ada yang istilah itu tidak boleh, misal kita berdua berkawan. Ada ngesekok lagi tidak boleh berkawan dengan kau.
1: Nah, itu tidak boleh itu. Oke. Ya di 0811670799020. Halo Jambi Berdendang.
0: Halo Nian.
1: Halo Jambi Berdendang.
0: Halo.
1: Halo. Jambi Berdendang.
0: Nah, sayang dak ada dianu dak Nur.
1: Iya.
0: Orang payah masuk awak disio-siokan.
1: Halo. Aduh. Iya, Ade. Dadah awakmu. 0811670799020.

0: Ya, masih bersama Ketik Ganti di Jambi Berendang, Pak Mo. Di 0811-6707-9920. Halo, Jambi Berendang.
1: Semangat dikit, Bang.
2: Oh, iya, semangat, Bu.
0: Baru bangun, tuh.
2: Iya, bangun.
1: Apa kabar, Pak Kiai, ke?
2: Alhamdulillah.
1: Dengar tema kita tadi.
2: Sudah mau dengar. Sudah
1: kalau menurut abang macam mana?
2: Orang itu kan itu sabar emu. Semanggilin kuman itu kan. Iya kita ya, ngomong apa soal itu lah.
0: Iya lantak lah sana udah kak.
2: Iya udah nyampe manur. Nyampe lah macam gitu.
1: Iya.
2: Oke. Lagunya
0: lagu udah dapat lagi nih Bang Tamrin.
2: Apa ikut be?
1: Itu be ya, waktu.
2: Iya melu be. Ada amnya Pak Mu sama Nur.
0: Yo, 20 untuk Kati Kanti tentunya yang ingin bergabung yo Pak Mu yo
1: di acara Jambi Berdendang
0: gitu dan juga udah kalau untuk request lagu udah tutup Pak Mu
1: karena waktu yang nak habis dan yo tapi kalau waktu masih panjang kita sambung sampai malam kagak
0: betul nih ya. Nah waktu. Pak Mu ada telepon kita halo Jambi Berdendang
1: halo
0: Jambi Berdendang.
1: Nah, lah hilang lagi Nur.
0: Aduh nih suaranya. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo Jambi Berdendang.
0: Halo Jambi Berdendang. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo Jambi Berdendang.
3: Halo, Nyan.
0: Mano tadi suaranya hilang bulo?
3: Iya, hilang tembul. Apa pamu?
1: Awak
3: Nyan. Sampai cakap pamu, awak bertemu lom dengan Anita je kecil tu. Pamu tak sampai salam, entah kau lupanya pun
1: Anita.
3: Iyo, sama Anita. Pamu kemarin ada nyebut salam dengan Anita. Saya bertemu lom dengan orangnya, paham yo.
1: Payah nak cari Anita tu. Dia di sungai Toman.
3: Iyo, ada. Ano Ida je kecil tu.
1: Oh, Ida je kecil. Yo.
0: Pribadi be, mak yo.
3: Yo, bertemu lom dengan dia, maaf ya.
1: Yo.
3: Yo, matu bela, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sampai Mak Izzat. Apa namanya kau cinta dengan RRI perempat dan lainnya.
0: Gitu lah, ya oke.
1: Dua kali nelfon.
0: Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo Nian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Mo sama Mas
1: Kato. Iya.
3: Sehat kan?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak apa kabar?
3: Ya. Biar aku udah dapat lagu, kenteng bisa cakap.
1: Aduh.
3: Sama Mas Anur.
1: Iya cucu aku tuh mana? Mau gak bercakap dengan Datu?
0: Iya Mbak Ajang, kita punya tema nih, perundungan atau bullying mempengaruhi lingkungan sekitar nih.
3: Kita kalau bisa kerja diam aja, udah lah.
0: Kayak mana?
3: Ya kita ngikut orang aja lah, jangan kita pokoknya iyo.
1: Orang terjun kaya, kita terjun kaya.
3: Iyo, kita dat orang dat doai, kita dat doai, orang dat doai, kita minta.
1: Oi putra tu lah sekolah kelas 6 dak.
3: Kami nak ke rumah pamu nak minta ae.
1: Alhamdulillah.
3: Pakai tekmon boleh kan?
1: Boleh.
3: Ya, beneran lo? Tempat Mas Anur enggak usah, Mas Anur enggak ada air ya.
1: Kecil nyiru laman kami tadahi. Kami sirami bekas kunyit ya lembak datang ke rumah kami.
3: Kalau di sini yang satu tekmon yang segi itu tuh udah itu tuh udah mahal itu.
1: Berapa?
3: 80 itu.
1: Kalau di rumah kami tinggal nyedok be lagi.
3: Tuh kan ada yo.
0: Oke, baik.
3: Ya lagunya ikut melokan wae lah.
0: Iya, melok wae gitu lagunya.
3: Iyalah. Memang sudah kebelakangan dia tamu ya.
1: Iya, salam dengan putra Manu Dio.
3: Nomormu yang Yang itulah Mas ya.
1: Iya, Mbak tuh yang Mbak kulu kili kalau kedarat nomornya. Banyaknya. Cekok nomor Bapak Putra, cekok Putra, cekok Mbak, cekok selingkuhan. Oh, iya, iya, iya. Sampai limo no.
3: Kalau punya Mas Hanur Mas yang itu kan Mas?
0: Yang mana? No.
3: Tahu kami.
0: Yang mana?
1: Dia apa Nur? Sebanyak-banyak dia anu nomor teleponnya itu dak. Kalau telepon saya kok tidak yang aktif ya, kan? Hebat dak.
3: Bayo tidak mau nih.
1: Bayo makin cepat dak.
0: Bayo tidak.
3: Iyalah.
0: Salamnya Mbak Ajeng.
3: Salamnya buat semuanya aja lah, buatmu sama Mas Anur aja.
1: Iya.
3: Pulang hati-hati ya. Kalau Mas Anur jaga mata jaga hati ya.
0: Walah.
3: Antum pulang ya, nggak usah kemana-mana kalau mu.
1: Kulu kili ya.
0: Okay.
3: Ya makasih ya mu. Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nur, kita tutup dengan yo. Kata-kata dari Nur dulu. Saya yo. Tutup lagi ya.
0: Oke, okay, apa yang mikir dulu nih Pak Mo?
1: Yalah, okay. Kalau ada kata-kata kami yang salah ataupun enak didengar atau menyinggung perasaan ganti-ganti, kami yeah. mohon maaf. Dan Nur,
0: payo
1: Nur.
0: Betul nih. Payo Pak, pagi ke pasar membeli ikan, balik ke rumah membawa peti. Acara selesai, kita akhiri. Semoga berjumpa lagi nanti.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan koma dua FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Ya, dengan tim masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Ganti-ganti, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Elin, di Pro 4 RRI Jambi, edisi hari ini 13 Oktober 2026. Gimana kabarnya ganti-ganti? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ganti-ganti, di sekarang informasi pukul 10 sampai pukul 15, saya dan rekan saya, Bayi Haki, akan menemani ganti-ganti untuk beberapa waktu ke depan.

Nanti ini ada info mengenai pemerintah bentuk satgas berantas penyeludupan benih bening lobster. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster atau Satgas P2BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Satgas dibentuk untuk memutus jaringan penyeludupan benih bening lobster secara menyeluruh. Nanti Dudung mengatakan potensi benih bening lobster di Indonesia ini diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun potensi tersebut menghadapi ancaman penyeludupan melalui jaringan terorganisasi dari dalam dan luar negeri. Menurut Dudung, nanti penanganan penyeludupan ini tidak cukup hanya melalui operasi di pintu keluar. Satgas harus memutus rantai penyeludupan mulai dari penangkapan, pengepul, tempat penampungan, pengangkutan hingga jalur pengiriman darat, laut, dan udara. Dudung bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas P2BBL, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi Ketua Pelaksana. Satgas bertugas mengkoordinasi pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum. Dudung menegaskan, Satgas tidak mengambil alih ganti-ganti kewenangan kementerian dan lembaga. Pembentukan Satgas ditunjukkan untuk menyatukan informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional dan memberantas penyeludupan. Dan ia juga meminta Sakti memastikan kesiapan organisasi, administrasi, dan pedoman operasi Satgas. Menurut Dudung, personel yang terlibat harus memiliki integritas agar pelaksanaan tugas tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Ya, ganti-ganti untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz.

0: Lia deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil, terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas.

0: waktu. Tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

Ya, dengan tim masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Nanti ini ada info mengenai Bahlil buka akses IUP tanpa tender bagi pengusaha daerah dan UMKM.

Nah, ketika nanti Bahlil, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendorong perluasan akses izin usaha pertambangan atau IUP bagi UMKM dan pengusaha daerah. Kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan mengelola kekayaan tambang sekaligus menikmati manfaat ekonominya secara langsung. Nah, Bahlil mengatakan pengusaha daerah membutuhkan keberpihakan pemerintah agar mampu bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal kuat. Tanpa dukungan kebijakan, lanjut dia, pelaku UMKM akan kesulitan memperoleh kesempatan usaha di sektor pertambangan. Menurutnya, kati-kati penguasaan izin pertambangan selama ini cenderung terkonsentrasi pada perusahaan besar yang memiliki kemampuan permodalan dan jaringan usaha. Kondisi tersebut menyulitkan pengusaha daerah untuk memperoleh akses pengelolaan sumber daya alam di wilayah sendiri. Nah, Bahlil menyoroti ketimpangan tersebut melalui pengalaman pengelolaan tambang di sejumlah daerah yang kaya sumber daya mineral. Ia menyebut sekitar 10% IUP berkantor di Jakarta, meskipun lokasi kegiatan pertambangannya berada di berbagai wilayah Indonesia. Nah, ia mencontohkan potensi pertambangan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, dan Papua yang belum sepenuhnya dinikmati pengusaha setempat. Menurutnya, keterbatasan akses perizinan ini membuat pelaku usaha lokal sulit bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Nah, Bahlil menjelaskan pemerintahan kemudian mengubah ketentuan pertambangan untuk membuka jalur prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada UMKM. Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh prioritas tanpa mengikuti tender umum. Nanti-nanti untuk info selengkapnya, nanti-nanti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang kerajaan Tidung. Ia membagi masa kerajaan Tidung menjadi kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan kerajaan Tidung dengan kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kabal hari iku.
1: Rekan-rekan masih di Prompat RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nanti-nanti ini ada info mengenai ISPU sangat tidak sehat, 13.729 warga kota Jambi terdampak kabut asap. Ancaman kabut asap yang menyelimuti kota Jambi kian membahayakan kesehatan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, kota Jambi mencatat sebanyak 13.729 warga terserang berbagai penyakit akibat paparan polusi udara tersebut. Dari total warga yang terdampak, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi dengan angka mencapai 11.795 kasus. Selain ISPA, kanti-kanti BPBD juga mencatat 1.405 pasien mengalami diare dan 528 pasien menderita konjungtivitis atau iritasi mata. Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumantriadi, mengkonfirmasi bahwa tingginya angka ISPA menjadi dampak kesehatan paling mencolok selama bencana asap melanda. Tingginya angka penularan penyakit pernapasan ini sejalan dengan memburuknya kualitas udara berdasarkan data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU Kota Jambi menyentuh angka 277 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Nah, ganti-ganti Wali Kota Jambi Maulana menaruh perhatian serius atas lonjakan penderita yang terus bergerak naik saban harinya. Maulana menjelaskan bahaya terbesar dari polusi udara saat ini adalah tingginya konsentrasi partikulat halus PM2,5. Partikel mikro tersebut berukuran sangat kecil sehingga dapat menembus hingga ke bagian terdalam paru-paru dan beresiko memicu masalah kesehatan jangka panjang. Nah, kanti-kanti menghadapi situasi udara yang semakin memprihatinkan, Pemkot Jambi mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat yang terpaksa beraktivitas luar ruangan diminta wajib menggunakan masker serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan. Ya, kanti-kanti untuk info lengkapnya kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.
4: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan 4 lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id.
7: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

Ya, dengan tim masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, kayak nanti ini ada info mengenai memanfaatkan HP untuk membuka peluang usaha UMKM. Nah, pemanfaatan telepon genggam atau HP kini memiliki salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis. Nah, perangkat yang awalnya digunakan untuk berkomunikasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan. Nah, dilansir dari laman jurnal Adi Dewantara, melalui media sosial, pelaku UMKM ganti-ganti dapat memperkenalkan produk kepada masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi konvensional. Foto produk yang menarik, informasi harga yang jelas, serta keterangan produk yang lengkap dapat membantu meningkatkan minat calon pembeli. Nah, kanti-kanti, selain media sosial, aplikasi pesan instan juga dapat digunakan untuk menerima pesanan dan menjaga komunikasi dengan pelanggan. Pelaku usaha dapat membagikan katalog produk, memberikan informasi ketersediaan barang, serta menyampaikan promosi secara langsung kepada konsumen. HP juga memungkinkan pelaku UMKM memanfaatkan platform perdagangan elektronik untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan pemasaran digital kanti-kanti, produk lokal ini berpeluang dikenal oleh konsumen di luar daerah, bahkan menjangkau pasar nasional. Nah, untuk mengelola usaha, berbagai aplikasi pencatatan keuangan dapat membantu pemilik bisnis memantau pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Pencatatan yang teratur penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan dan menentukan strategi bisnis berikutnya. Ya, kanti-kanti, untuk info lengkapnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok gak hemat air sih? Gimana sih?

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Ya, rekan-rekan tim masih di Pro 4 RRI Jambi. Ini ada info rekan-rekan tim mengenai jelang 18 Oktober 2026 UMKM Tangsel didorong daftarkan sertifikasi halal. Rekan-rekan tim menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memenuhi persyaratan yang berlaku. Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, mendorong pelaku UMKM memanfaatkan program tersebut agar dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk. Nah, ketika fasilitasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk lokal terhadap dipungut biaya sertifikasi. Nah, Pilar mengatakan mengembangkan UMKM tidak cukup hanya dengan menghasilkan produk yang menarik, pelaku usaha juga perlu memperhatikan kualitas produk, legalitas usaha, dan kepercayaan konsumen agar mampu bersaing di pasar. Nanti untuk info lengkapnya nanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Nanti pada formasi 11, pukul 11.55 kita akan mengikuti azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap di 99,2 MHz.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.
1: Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Ini siapa lagi? Air kok dibiarkan ngalir terus? Bu, bu, ini siapa yang hidupin air? Air yang ngeluber, kok nggak ditutup?
1: Eh iya ya, ibu lupa tadi pas ngisi bak mandi ada yang nelpon.
0: Makanya bu, kalau sudah cukup langsung ditutup kerannya. Jangan dibiarkan ngocor terus.
1: Iya, maaf ya.
2: Air bukan sekedar komoditas, melainkan napas kehidupan bumi. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Gunakan air seperlunya.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur. Karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya.

0: mudah, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Bapak Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya? Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
1: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah.
2: Enggak pernah.
1: Itu ngajak berantem itu. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok, kabar sehat ini semuanya.
1: Alhamdulillah, ayo barusan lari tuh 4 kilo jadi ngos-ngosan.
2: Iya.
1: Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutla juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya, betul sekali Mpok. Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya.
2: Betul.
1: Iya dah. Okay. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Benar banget.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Iya. Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
2: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk mengikuti.
1: Hai. Nah. Ayo yang kompak.
2: Yang kompak.
1: Halo, Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya deh. Oke, yuk. Ponopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3.
2: Kok ditutup lagi?
1: Gimana ini? Ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok ya.
1: Iya, kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Daswarsya ya.
2: Daswarsya. Betul sekali Mpok.
1: Toko budayawan Lempur Kerinci.
2: Iya betul.
1: Lempur Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke. Jadi terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat
2: untuk mendengarkan,
1: ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Tahu iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya.
2: Siap, Pak.
1: Daripada mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoomnya atau by phone-nya?
2: Masih dikondisikan Pak.
1: Lo masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
2: Iya.
1: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
2: Iya, betul.
1: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
2: Hampir sama, Mpok.
1: Sama ya, kaca sama. Ya.
2: Kaca,
1: jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
2: Karena memang
1: banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
2: Kalau menurut cerita sih, Mpok, katanya saking jernihnya, saking beningnya jadi kita bisa berkaca.
1: Oh makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca di situ ya.
2: Ceritanya
1: berarti
2: begitu.
1: Habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya mas ya.
2: Kelihatan Pak di situ. Kalau pondelan di situ pun kelihatan.
1: Ii nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil okay. kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang.
2: Siap,
1: ya
2: siap Mbak,
1: biar nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu.
2: Baik.
1: Biar jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad.
2: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
1: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
2: Oke, kita coba ya.
1: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak betul. Legenda Danau Kaco ini.
2: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang, ayo dengernya. Nyambung deh Bang, Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
2: Ya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini? Jam 1.
1: Jam 1. Okay. Ini perempuan semua apa ada lakinya?
2: Perempuan.
1: Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain laki-laki kagak diikutin ya gitu. Oke, okay. Ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Ponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Ponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke, okay. Ya di belakang lambai tangan, ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaringan nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya
2: kalau
1: Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
2: Bang Haji posisinya Pak adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
2: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah?
2: Naik kendaraan.
1: Sama kayak ke Padang dong ya?
2: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: oke.
2: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya,
2: Cok. Hadir.
1: Tapi by phone sudah tersambung kah?
2: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silahkan. Siap. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah ini.
2: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
2: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
2: Belum tersambung ya Pak Das?
1: Ini ya. By phone apa by Zoom?
2: By phone, Pak.
1: Oh, by phone, oke. Okay.
2: Iya.
1: Halo.
2: Halo juga.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
1: Kecil banget suaranya, suaranya Bang Ahmad.
2: Suaranya kecil, Pak, ya.
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
2: Ya.
1: Halo, Pak Das, selamat siang. Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das.
4: kembali.
1: Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
2: Iya.
1: Padahal boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
4: Saya lagi di rumah sekarang.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
4: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
4: Kalau Lempur, alhamdulillah walaupun masih
1: sebenarnya. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
2: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
4: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
2: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
4: Alhamdulillah, untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
2: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
4: Ya.
2: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
4: Amin, amin, amin.
2: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
4: Baik, baik Pak Bayki, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
2: Siap, Pak
4: Das. Mengenai sejarah.
2: Baik.
4: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya zaman Segino.
2: Siap.
4: Nah, zaman Segino itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Segino itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
2: Oke. Nah,
4: jadi ada tiga Segino. Yang pertama Segino Basinting.
2: Iya.
4: Ini Jarangkang Tinggi.
2: Iya.
4: Yang menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Segino Balak. Di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu.
2: Baik.
4: Yang ketiga yaitu Segino Kilo Pisai di Kota Patus Sungai Tenang.
2: Okay. Nah,
4: ketiga Segino ini menguasai kerajaan Jepun kali itu.
2: Baik.
4: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaruyung, dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga segitu itu.
2: Baik.
4: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Segino Balak. Nah, Segino Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Perangkap sekarang ini.
2: Oke.
4: Nah, jadi di kala itu di Segino Balak ada seorang gadis cantik jelita.
2: Iya.
4: Yang bernama Putri Suluk Makan.
2: Putri Suluk Makan ya.
4: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah dikala itu.
2: Iya.
4: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengangkat telunjuknya atas sehingga dikatakan seperti itu hingga diserang sekarang.
2: Baik.
4: Jadi suluh maksud suluh itu ada itu ampuh gitu.
2: Iya.
4: Ya. Jadi ibu dari Puting Pulau Panjang ini bernama Siti Jindai Agus.
2: Siap.
4: Nah, Siti Jindai Agus, dia punya anak gadis yang di satu Puting Pulau Panjang. Keluar ibunya itu keluar bawa pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di palak di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk memenang gadis Putih Suluh Makan ini, sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari Selama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bekasnya dari utusan Selama kota kerajaan lain membawa cendera mata kepala petuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari Selama kota lain membawa kalung berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita madu. Nah, jadi di kepala itu hukum dikala itu berlaku dengan siapa yang mengingkarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dibentur, kata orang tua ini, bawalah anak gadis Putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena sanksi, karena semua tanah sudah diterima. Pendek cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang ada Bukit Lintang.
2: Iya.
4: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa dapat, rasa-rasa ketemu nanti kalau dicari. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah agak. Nah, terjunlah ke sebuah telaga tadi itu.
2: Iya.
4: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau nanti kita bisa memenuhi janji. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata, calon berlian dan celang, dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul, tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi resikan putra-putra kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup bening. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu wajahnya berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata putri saya, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama di telaga ini adalah Danau Kaco. Nah, itu makanya bernama Danau Kaco. Nah, begitu.
2: Baik. Itulah asal mulanya nama Danau Kaco itu terbentuk ya Pak ya?
4: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
2: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
4: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas, sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget, begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
2: Oke, artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
4: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci juga. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu, dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada, baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu, supaya kayu Danau Kaco itu tetap lestari. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan beraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baik.
2: Baik. Pak, ini saya juga kepengen tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
4: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi mukti, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
2: Oke.
4: Okay. Kita cukup mungkin satu janji, janji itu harus betul. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasan itu sanksi sosial.
2: Sanksi sosial, oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
4: Ya, untuk generasi sendiri ini kita tetap memberitahu kepada generasi muda. Banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu apa ini bernama Danau Kaco, turun-temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat lempur ini sudah belum saya hubungkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini. Yang kedua Putri Ayu Mariam, kenapa negeri ini bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Lubuk Rayo, dari mana gelar sebagai agung di lempur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
2: Baru
4: sudah kita eksekutif gitu.
2: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
4: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayu Mariam Semula Lempur dengan Putri Lubuk Rayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungnya di sana.
2: Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung, Pak ya?
4: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
2: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
4: Sekarang?
2: Iya.
4: Dan menjadi ikon di provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal. Itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
2: Oke.
4: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung-pengunjung yang datang itu.
2: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan Danau Kacok ini kan posisinya kan berada di hutan nih, Pak.
4: Ya, betul. Mm-hmm. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola adat peribumi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
2: Iya.
4: Ada beberapa mematuhi beberapa operasi dan gitu. Mm-hmm. Tanpa jangan apa yang Anda lihat jangan diambil apa yang Anda bawa ke tadi dan dirusak.
2: Oh.
4: Asrian.
2: Oh, seperti itu. Oke.
4: Okay. Iya.
2: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
4: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
2: Oke, okay. Gitu. Artinya enggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco, ya?
4: Enggak.
2: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
4: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo ini.
2: Nggak sampai 10 kilo.
4: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2.5 jam nyampe di lokasi.
2: Baik, luar biasa, Pak Das.
1: Oke, Bang Ahmad.
2: Siap, Mbak.
1: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Iya,
2: sebenarnya pengen nambah.
1: Persegi dia.
2: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil nggak jadilah nambah.
1: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang okay. Udah dengerin dari tadi.
2: Siap.
1: Nah mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya.
2: Baik.
1: Tapi kita break dulu ya Bang ya.
2: Siap Pak, siap.
1: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
2: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Bisa lebih pelan lagi enggak, Bang?
2: Bisa. 0811-6707-9920.
1: Oke. Cuma satu nomor ya?
2: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, kok, di nomor yang sama.
1: Ini nomor yang sama. Okay. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali.
2: Siap, halo. Siap, Mbak.
1: Iya dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat baik. Jambi diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Nopah.
1: Iya, Pak Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiria, Pak Nopah. Ya,
1: kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Lupa saya, ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di tempat Jambi ya?
1: Iya, Bapak Jambi. Silakan Cigu ya.
3: Ahmad ya?
2: Iya.
3: Bang Ahmad?
2: Iya, Cigu.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya?
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigu ya, salam kenal ya?
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan. Iya. Ada duanya nama Cigu ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bapak Haji Daswanta ya?
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
2: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya.
2: Betul.
3: Benar kan?
2: Betul.
3: Bapak narasumber?
2: Iya.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih
1: pertanyaan Bu Ria. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di barang kita banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber. Bapak Ahmad, Pak Bra. Terima kasih banyak waktunya. Saya selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya, Mpok.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya.
2: Betul.
1: Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp

0: dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih Mpok sepertinya. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan Pak Haji.
2: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu Sosial, saya dengar
0: tadi. Betul.
1: Ya.
2: Yang ke setelah itu siapa lagi?
0: Daya tarik wisata dan konservasinya, Pak Das.
2: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Mm-hmm. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk seperti ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi. Nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan pantuan ini tadi. Maka Danau Kaco ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaco, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaco itu keindahannya itu di tengah hutan belantara. Itu juga bahasnya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
0: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
2: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat itu. Makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu baik.
0: Baik. Terima kasih Pak Das.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya dan juga WhatsApp-nya. Adik-adik SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
0: Iya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci mungkin ada yang bertanya.
1: Ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat abang juga boleh biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
0: Iya.
1: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
0: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana bang. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengeran sama maknya di rumah.
0: Iya benar.
1: Iya, mak, ayah nih mak gitu.
0: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan. Ya.
3: Ya, kabar kenapa? Nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke.
3: Di sini
1: siapa
3: saya
1: mau panggilnya siapa?
3: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan.
3: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal-muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco, dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya. Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
3: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Okay. Siapa lagi? Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
0: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia ini.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada.
0: Ada lagi.
1: Tadi yang belakang nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye. Enggak ada. Aku tanya mungkin boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
3: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu. Makanya enggak tahu.
0: Makan
1: dulu. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
3: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
3: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
0: Mengapa begini?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
3: Nama panggilannya Aca.
1: Aca. Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih Ca. Iya. Sama. Okay. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh Bang, dua-duanya gitu ya. Pengen
0: tahu misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu Mpok ya kayaknya.
1: Iya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya. Untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
2: Oke, terima kasih. Ya dari SMA 5 ini kebetulan ini benar-benar mobilitas puncaknya ini. Mungkin saya akan berkunjung ke SMA 5 ini.
1: Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu Pak Das, kelamaan ntar Pak Das.
2: Ya.
1: Silakan Pak Das.
2: Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan adatnya.
1: Oke, siap. Dan
2: kita di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
2: Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi gitu. Ayo
1: Iya. Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
2: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi itu amalah di tanah yang hutan negara, hutan pemerintah. Jadi tidak dilarang, termasuk hutan adatnya juga tidak dilarang. Tidak boleh merampok hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik, pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan, silakan Pak Das.
2: Iya, ada Orang punya moto di sini, saya mau pesan pada generasi.
1: Pantun juga boleh, Padas, pantun.
2: Ah, bukan pantun ya, tapi
1: oh,
2: ada
1: sedikit.
2: Apa nama itu? Sedikit moto saya.
1: Ya.
2: Jangan tinggalkan retasan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Nanti tinggalkan sumber umur untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu satu tips pada generasi muda.
1: Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
0: Jangan tinggalkan
2: harapan dan telaga air mata.
0: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
2: Jangan tinggalkan ratapan.
0: Oh, ratapan. Ratapan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Karena
2: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita.
0: Itu maknanya sangat dalam nih Pak ya.
1: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat di depannya. Ya silakan Pak Haji.
0: Pantun, ya silakan.
2: Satu pantun satu.
1: Ya silakan Pak Haji.
2: Bukan dirimu.
0: Cakep.
1: Cakep.
2: Berbaik karena ibu cerai kita di mata dalam hati dicerai jangan begitu.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
2: Amin, amin, amin.
1: Iya. Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA 5 Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Koknya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Pok ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Perompak Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Berempat Jambi ya. Di luar sana sepertinya ini agak mendung ya. Tapi nggak tahu ini mendungnya apakah memang mendung karena mau hujan, ataukah mendung karena masih adanya kabut asap ya, yang menyelimuti kota Jambi dan sekitarnya. Baik, ketika nanti yang saat ini ya tentunya sedang dalam perjalanan, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti. Juga yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, baik yang ada di perkantoran maupun swasta. Baik, sambil menemani ganti-ganti ya, kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini mempersiapkan polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas perkembangan penanganan karhutla secara hybrid diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Nah, ganti-ganti bahkan Kepala Negara meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan Panglima TNI Agus Subianto membantu memberikan pelatihan. Presiden Prabowo meminta agar TNI Polri membantu mendidik calon polisi hutan. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan keberadaan polisi hutan juga untuk membantu memitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terulang. Presiden Prabowo menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas di lapangan yang berjibaku memadamkan titik karhutla baik di Kalimantan maupun Sumatera. Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kerja keras petugas di lapangan. Adapun rapat terbatas dihadiri diantaranya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Sekretaris Kabinet. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

Sahabat budaya, pencarian dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suku Batin di Provinsi Jambi menggunakan alat tangkap yang dinamakan ambut dan takalak. Ambut adalah alat tangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan kala banjir datang. Ambut ini terbuat dari bambu yang dijalin dengan rapat menyerupai pagar. Setelah jadi, ambut ini kemudian dibentangkan dari kedua tebing dan anak sungai dengan membentuk garis lurus. Dan jika sudah terpasang, maka ikan-ikan yang melewatinya akan terperangkap. Dan bila banjir telah surut dan anak sungai dangkal, maka ikan-ikan tadi dapat dengan mudah untuk ditangkap dengan menggunakan jala. Sementara takalak adalah alat tangkap ikan lainnya yang terbuat dari bambu yang dijalin dengan rotan yang kemudian dipasang di sungai dalam posisi menghadap ke arus sungai yang deras dan sempit.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Lalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, tentunya informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Hari trombosis menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko pembekuan darah dalam pembuluh darah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kebiasaan duduk terlalu lama tanpa aktivitas fisik, khususnya saat bekerja. Nah, trombosis merupakan kondisi saat gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah yang kemudian menghambat aliran darah. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, trombosis terjadi pada pembuluh vena atau arteri, tergantung pada lokasi terbentuknya gumpalan tersebut. Nah, kebiasaan duduk terlalu lama bisa memperlambat aliran darah di pembuluh vena, khususnya pada bagian kaki. Nah, kondisi tersebut membuat darah terkumpul dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan, terutama saat disertai faktor risiko lainnya. Nah, risiko ini muncul saat seseorang bekerja dengan duduk lama di depan komputer tanpa bergerak sama sekali. Perjalanan panjang menggunakan moda transportasi juga bisa meningkatkan risiko trombosis vena dalam atau disebut DVT. Meski begitu, duduk lama tidak langsung menyebabkan trombosis pada setiap orang. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, risiko dipengaruhi usia, riwayat penggumpalan darah, dan kondisi kesehatan tertentu. Trombosis vena dalam terjadi saat gumpalan darah terbentuk pada vena yang berada jauh di dalam tubuh, biasanya pada tungkai. Gumpalan tersebut berbahaya jika sebagian terlepas lalu terbawa aliran darah sehingga menyumbat pembuluh darah di paru-paru. Gejala DVT merupakan atau berupa pembengkakan pada satu kaki. Kulit terasa hangat, nyeri yang belum jelas penyebabnya, atau perubahan warna. Tetapi sekitar setengah penderita DVT tidak mengalami gejala, sehingga tidak adanya keluhan belum tentu kondisi tersebut tidak ada. Untuk mengurangi risiko saat dalam perjalanan panjang, kita disarankan untuk menggerakkan kaki serta mengubah posisi secara berkala. Selain itu, direkomendasikan juga untuk berdiri dan berjalan setiap 1 hingga 2 jam jika situasi memungkinkan. Gerakan sederhana sambil duduk juga bisa dilakukan. Contohnya, menggerakkan ujung kaki, mengangkat tumit, serta mengencangkan otot betis. Aktivitas tersebut dapat melancarkan sirkulasi darah pada tungkai selama seseorang belum bisa berjalan. Nah, selain itu, bagi yang memiliki salah satu faktor risiko harus berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mengetahui langkah pencegahannya. Penggunaan stocking kompresi atau obat pencegah pembekuan darah tidak diperlukan bagi semua orang dan harus mengikuti penilaian medis. Jika mulai terasa sesak nafas mendadak, jantung berdenyut cepat, nyeri dada atau pingsan, segera cari pertolongan.

medis karena gejala tersebut menandakan emboli paru, yakni komplikasi serius saat gumpalan darah menyumbat pembuluh darah paru-paru. Nah, ganti-ganti melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk memahami faktor risiko, mengetahui gejala, serta mengambil langkah pencegahan. Membiasakan diri bergerak saat duduk menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan pembuluh darah.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Entah sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti. Tadi juga saya ditemani oleh Mbak Elin ya, menemani ganti-ganti. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Mbak Vina dan Mbak Ratu yang akan menemani ganti-ganti nantinya di acara-acara lainnya ya. Tentunya nanti di acara Pro Dangdut yang nantinya akan ditunggu-tunggu oleh ganti-ganti ya. Hai ganti-ganti dimanapun berada, tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil kita menantikan kumandang azan asar nantinya yang jatuh pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur. Di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Ya, ketika ini selamat sore tentunya kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini di mana? Di Perempat. Error nih, saya error ya kan. Nah, ganti-ganti tentunya di Jambi Petang Iko ada saya Somoratu yang tentunya akan menemani ganti kanting informasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan tentunya di sesi pertama kita buka di Pro Dangdut. Di 08116707920 silakan. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut
1: Tanya. Dangdut adalah kita. Iya. Kata si siapa? Andre.
0: Iya kata Andre. Kalau Andre Dangdut adalah kita Bunda. Khusus dia lah.
1: Khusus dia lah.
0: Iya. Bunda suara kami jelas gak? Bunda.
1: Ya jelas, suaranya jelas.
0: Oh jelas, iya.
1: Suaraku tidak keluar.
0: Iya, suaranya tidak keluar. Dia kaget be, katanya Bunda, dia gawe katanya. Bunda. Sebenarnya nih, sinyal kita tuh sinyal Bunda sih yang ngejam kayak gini nih sebenarnya nih. Bunda. Bunda. Bunda. Iyalah Bunda, sinyal Bunda nampaknya. Oh. Kami tidak mau kami disalahin. Nggak Bunda lah yang salah pokoknya. Ya, selanjutnya ganti-ganti di Pro Dangdut lanjut di 08116707920 silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut kan yuk.
0: Bunda, ngapain lah sinyal Bunda tuh terbawa kabut asap?
1: Nggak tahu ini Bunda di depan rumah, ini di luar sudah.
0: Nah, karena di luar tuh kebawa kabut asap.
1: Ada Bunda ada rumah lagi lah masuk.
0: Nah sudah serah Bunda lah nak di mana nak di loteng jadi juga.
1: Iya apa temanya?
0: Temanya hari ini tindakan tegas untuk para pelaku bully Bunda.
1: Wah itu sih kasih pelajaran dong kayak masih anak-anak sekolah tuh. Iya. Terusnya ikut ditahan juga sebentar.
0: Tapi,
1: biar jerah.
0: Tapi dak, Bunda tahu kan kalau misalnya hukum di Indonesia tuh kalau untuk anak-anak tuh kan kayak kurang dak sih Bun?
1: Iya.
0: Nah, kayak mana menurut Bunda? Sebenarnya kalau misalnya anak-anak melakukan tindak kejahatan kriminal dak Bunda, perlu dak mereka tuh ikut dihukum juga gitu nah Bunda?
1: Iya perlu lah. Buktinya yang geng-geng motor tuh kan anak-anak sekolah semua.
0: Iya sih.
1: Kita membela diri ya kemarin ada kasus kejadian dak? Dia membela diri malah. Apanya korbannya pula yang kena.
0: Iya, betul.
1: Ini dari mana kemarin tujuh yang bela diri tujuh pula yang kena kan?
0: Iya.
1: Itu kan sebenarnya tidak boleh kayak gitu sedikit lah macam mana.
0: Jadinya tuh ada kebiasaan dah, Bunda ya?
1: Iya, kalau kayak gitu kan sebenarnya kan harus dikasih ini, dikasih dihukum lah gitu. Berapa di dalam penjara tuh nah, di Mas Israel, Mas Ibuwi.
0: Iya.
1: Kalau cuma ni kayak gitu dipanggil orang tuanya dikasih nasihat gini-gini keluar lagi, buktinya ngulang lagi.
0: Jadi udah ngerasa takut, dah Bunda ya.
1: Iya, kayaknya maksudnya kok karena aja sudah akhirnya kan orang tua aku pasti nembus aku gini aku itu yang gak senangnya tuh.
0: Iya betul.
1: Kayaknya hukum Indonesia ini begitu murah.
0: Kalau untuk anak-anak,
1: tidak. Iya, seharusnya janganlah biar lagi hukum lah menurut ketentuan yang berlaku.
0: Yang salah tetap salah, dah Bunda ya.
1: Ya itu.
0: Oke lah kayak itu. Apa lagunya Bunda?
1: Tembok derita. Berhubung-hubung ngomongnya akhirnya tembok derita lagi Bunda.
0: Tembok derita.
1: Dalam tembok derita.
0: Oh, tembok derita.
1: Aku menebus dosa. Dalam tembok derita. Menjadi narapidana. Tuh lagu weh.
0: Kalau Bunda.
1: Hah?
0: Kata Bang Behaki dia ngantuk dengar Bunda nyanyi. Kok saya ngantuk ya? Tuh gitu Bunda.
1: Lagu sedih ngantuk lah baik. Kok lagu joget-joget iya baik.
0: Bayo salam Bunda.
1: Salam-salamnya tuh semua-semua betina ya.
0: Iyalah.
1: Hai Queen.
0: Iya di luar ya Bunda.
1: Oh keluar ya. Iya. Kamu tuh semua lah ya.
0: Oke.
1: Salam sama Bayi Haki yang gemoy itu ya.
0: Ih sekarang udah kurusan.
1: Iya, po, lama-lama pernah ketemu.
0: Itulah, makanya Bunda tuh harus, kita harus jumpa pers.
1: Iya, oh, zaman dulu ada jumpa fans, kita nyacap hari minggu pasti ketemu-ketemuan. Kalau sekarang tak hati lagi.
0: Nah, kalau Pak Mu biar kami bank ke rumah Bunda, kami jumpai di rumah Bunda.
1: Nah, gampang lah.
0: Gampang
1: lah. Kapan aku rumah lagi, tak bikin nih.
0: Iya, berarti kayak kalau kami ke sana, Bunda bikin selam ya.
1: Iya, ngomong dulu tapi jangan benar-benar lah kalau Bunda tak kasih di rumah.
0: Ayolah cepatlah salam.
1: Ayo, salam untuk kalian ya.
0: Ya.
1: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda udah gabung di sore hari ini di Pro Dangdut ya. Biarpun sinyalnya tadi agak error. Selanjutnya, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sore.
0: Sore.
2: Dengan siapa?
0: Dengan aku yang paling cantik di sini.
2: Tante itu paling cantik.
0: Iya, oh, ada anak kecil nih kalau manggil tante pasti ada anak
2: cantik
0: kecil.
2: Ya.
0: Iyalah, kan perempuan. Kamu juga cantik.
2: Sehat.
0: Sehat. Kamu sehat.
2: Semuanya.
0: Ah iya,
2: heeh. Tante belum minta lagu kok. Kamu semuanya gimana?
0: Kaget lah dulu.
2: Lagunya
0: sabar.
2: Apa ya? Matahari
0: gak
2: ada.
0: Apa lagu apa?
2: Lagu Matahari
0: ya. Kalau Matahari pagi dengan Pakmu.
2: Gak bisa, dia suka itu. Jangan itu terus lah, Pung. Sama kayak albumnya ya, lagi itu terus.
0: Iya, jangan itulah terus.
2: Oh, Jason Taylor Jack. Lagu kayak mana? Lagu yang kemarin.
0: Apa yang kemarin?
2: Kemarin itu lagu apa? Jason Taylor Dangdut. Dangdut. Gimana?
0: Kalau hecer, kalau lagu ramai, ramai, seabang, abang, abang, abang.
2: Nah, lagu apa ya? Gak tahu kakak itu. Suka lagi lah kak.
0: Apa bunda? Bunda.
2: Jangan panggil tante lah ya, kak. Aja Latina ya.
0: Lagunya?
2: Lagunya cinta si aku. Itu ya sebetulnya karena Allah ya. Tidaklah cinta Allah deh. Iya, cinta Allah.
0: Cinta Allah?
2: Cintai aku karena Allah.
0: Cintai aku karena Allah.
2: Dia suka lagu itu.
0: Iyalah, sudahlah.
2: Tira sama Ratu ya?
0: Iya.
2: Saya tahu kan ya.
0: Mm-hmm.
2: Asal kolamnya semuanya, sam semuanya.
0: Iyalah.
2: Terima kasih kak.
0: Iya, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik kecil. Lagunya Cinta Aku Karena Allah ya. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayolah, ayo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuklah.
3: Oke ya.
0: Iya, lepas sendalnya ya kalau masuk ya.
3: Nyeker deh.
0: Ngapu nyeker, macam ayam lah kalau nyeker.
3: Apalah.
0: Bang Ijal, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
3: Nah, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ada Pakmu sama...
0: Aduh, Pakmu di sini. Pakmu lagi nguping kita ngomong.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Siapa lagi ada di situ?
0: Ada banyak di sini yang dengerin kita ngomong pokoknya.
3: Oh, ngapa ada masuk suara berdua sini di
0: sini? Iyo, suara yang kedua lagi di pergi dionyo, gede gawe.
3: Oh, gitu.
0: Oh, jadi suara saya dewean.
3: Temanya apa?
0: Temanya hari ini, apa ya, lupa nih. Temanya hari ini tindak tegas perilaku bully. Gimana menurut abang?
3: Oh, iyalah, harus tindak tegas. Diberi hukuman yang setimpal. Sesuai dengan kejahatan yang dilakukan karena bullying ini yang menyebabkan aku juga kan pernah menjadi trauma ada sampai meninggal yang seperti itu kan. Jadi ini kejahatan terkadang ini ironi juga karena kadang yang melakukan itu juga anak-anak. Itulah diperlukannya pengawasan baik dari orang tua, dari pelajar, dari gurunya. Pokoknya semuanya lah pengawasan lintas sektoral lah kan gitu.
0: Iya, anak-anak juga harus diedukasi juga ya bang yo.
3: Iya, diedukasi pendidikan agama yang paling utama juga. Edukasi dari orang tua, dari guru, dari semua-semuanya yang sampai terulang lagi ya, bullying yang menyebabkan sampai trauma dan apalagi sampai menyebabkan apa meninggal dunia gitu.
0: Soalnya kan kalau misal lo bully itu kan kadang ngeri bang, sampai anaknya kena mental gitu-gitu kan.
3: Iya, kena mental, trauma dia. Kadang tuh yang sekolah, kadang sampai tidak mau lagi sekolah dia. Trauma.
0: Betul, jadi tuh juga harus ada edukasi dari sekolahnya. Kalau orang tua pasti kan ngajarin yang baik juga, ya bang ya, mungkin ngajarin yang baik.
3: Iya, betul. Terkadang juga faktor mungkin dan lingkungan, faktor dia juga, apalagi sekarang ini kan gadget ini juga mempengaruhi juga, karena tontonan-tontonan yang ditonton itu kan kadang yang kekerasan, kan sifatnya anak-anak ini, apa mencoba.
0: Betul.
3: Pengetahuannya tuh.
0: Oke, kayak gitu.
3: Oke, lagunya. Lagunya apa ya? Lagunya jam 9. Gang.
0: Oh, boleh.
3: Ya, buat Vina, selamat sore, sama Titita, sehat selalu ya. Buat Wasifa sama Emanyo. Sudah berapa orang yang masuk?
0: Abang ketiga.
3: Yang kedua?
0: Yang kedua tadi Kak Butet.
3: Oh iya, Kak Butet sama cucunya ya. Sama Pak D, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Buat Mbak Andrea juga, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga. Mama Supri, Mama Elo juga. Buatnya Rudy di Semeti, Tamrin, Amar, Mas Romban, Bang Alini, Bunda Nadia ini juga, Putra Plokijan, Si Rusli juga ya, Maija juga buatnya, Anita di Semeti Oman juga, Ujang, dan Pak Nuri juga, buat siapa lagi ya. Buat semua adalah tanpa terkecuali salam kompak bila ya.
0: Oke, siap.
3: Tina, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal udah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Kanti-kanti kita dengarkan 3 buah lagu di sore hari ini yang di request oleh Bunda Wati, Kak Putri dan juga Bang Ijal. Di sore hari ini yang pertama kita dengarkan lagu Tembok Derita, selanjutnya Cintai Aku Karena Allah, dan juga yang terakhir Gang 9.

0: fotoin dagangan ibu. Nanti adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.

banyak penjahat, eh. Jangan terlalu malam, silakan segera pulang. Lagi gawat, pulang.

0: Selamat bertugas ah. Peace. Dangdu.
1: Iya, ganti-ganti lanjut lagi di 0811-677-9920. Silakan. Halo, Pro Dangdu.
2: Halo,
1: ayo, di mana?
2: Bunda di Kedemangan.
1: Bunda di Kedemangan, jauh nih ya.
2: Hah?
1: Jauh nih ya di Kedemangan.
2: Belum rumahnya di sini, macam mana? Oh, deket suami kan di sini kan?
1: Salah sambung, dah ibu dah ya.
2: Oh, iya. Banyak, alhamdulillah banyak rumah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Sama Bang iyo. Alimin, bunda di sana.
2: Iyalah.
1: Oh iyo, yo kali be terpisah. Jadi, pisah dua benua negoro angin.
2: Oh ala, tidak lah.
1: Oh enggak.
2: Masih semangat dak?
1: Apa bunda?
2: Masih semangat dak?
1: Ih masih lah, kami semangat terus lah.
2: Alhamdulillah kalau masih semangat. Di ala kabutnya ada semangat, karena pergi-pergi lah tidak ya.
1: Iya, kira-kira sampai kapan lah dak bunda ya?
2: Hah?
1: Sampai kapan lah?
2: Ay, tidak tahu lah bunda.
1: Oh iya dak ya bunda.
2: Masanya dia lah bosannya kabur lagi. Tapi kita nak ngulcernya juga macam mana sudah berbagai macam cara.
1: Tak bisa juga ditiup, tak bunda yo?
2: Iya, nak ditiup malah pedih juga macam gitu.
1: Iya, jadi diam berak.
2: Iya.
1: Okey lah kalau. Tema
2: itu ada apa ya?
1: Apa lagi?
2: Ada tema apa sore ini kita?
1: Temanya hari ini tindakan tegas terhadap perilaku bully, bunda.
2: Ya Allah, kasihanian lah kalau anak yang kena bully itu pinai. Kita nak marah sama anak yang macam mana, itu anak orang. Terus kita juga nak jadi pendengar sebagai ya, anak memang kalau anak kita yang salah, ya kita nasihati. Ya kalau orang itu yang salah, orang tua tu nerima lah. Kalau kita nak dinasihati juga anak, jangan nak main hakim juga dah.
1: Iya.
2: Jangan anak kita jadi korban bullyan orang tu dah. Itu jadi penengahnya gitu.
1: Bunda, tapi dak zaman dulu tuh ada dak orang-orang ngebully kayak sama sekarang?
2: Beda lah, zaman dulu memang ada bully-bullynya tapi dak ada sampai kayak gitu nian, parah nian kalau zaman sekarang.
1: Oh iya,
2: zaman dulu kita sekolah juga aduh lah sering bully-bully tapi anteng-anteng bae, nyaman lagi berkawan kita, dak pulang ngadu-ngadu kemana, ke polisi kemana dak. Selagi tidak mengancam nyawa kita dak.
1: Kami dulu dak, kami diajari mama kami ya bun, kalau ada yang ngebully tabok bae mulutnya, benar dak?
2: Ya, iya, kita nyawa ngabok bukan orang tuanya.
1: Jadi?
2: Nah, kalau zaman sekarang kan orang tuanya kecampur.
1: Iya, itulah yang tidak boleh, bun.
2: Iya, kalau sekarang ya tidak boleh. Zaman masuk ke sekolah ya bebas baik, nak nampak, nak ngapu juga terserah.
1: Iya, betul. Mamanya ini kadang-kadang ikut-ikutan juga.
2: Nah, itu dia.
1: Iya.
2: Jadi anak makin besar kepala. Langka budak tuh jadinya, dah.
1: Betul.
2: Jadi orang bisa ikutin deh alihnya budak. Atau kalau memang dia nak benar-benar dia ikutin dia lah, nak berubah-berubah dia dewek lah. Dia yang bisa merubah nasib dia kan, bukan kita. Kita nak ngikutin dia kemana, dan mungkin juga 24 jam.
1: Iya.
2: Minta lah lagu bundanya.
1: Apa lagu bunda?
2: Udahlah kalau gitu minta dari Isdalia dengan Yus Yunus Nuna. Supir taksi gadis desa deh.
1: Supir taksi dan gadis desa boleh.
2: Malam ya.
1: Yo.
2: Malamnya terutama buat Nyokina. Selamat sore, selamat aktivitas, tetap semangat yo, jaga kesehatan selalu.
1: Yo.
2: Kita masih tetap gunakan masker ya, kemanapun kita keluar rumah. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlana Marbakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Wa Udin, Batu Ulpa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Ajo, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Kader CS, Abdullah, terus ada Bunda Rizka, Putra Pulau Kijang, Ahmad Sapuan, terus tuh ada Ndek Li, ada Cik Rusli, ada Mak Ija, Mak Berlin, pokoknya semuanya lah yang lagi monitor perempat ya Pina ya.
1: Oke, siap.
2: Baik tetangga bunda juga yang di Teho ataupun di Kedemangan, dia selalu monitor ke Pina di Kedemangan.
1: Oh iya.
2: Ya, dia minta disenggol, tetangga kau senggol dong, katanya Kedemangan. Ya, dia sudah saya senggol tuh tetanggaku, idolaku.
1: Nah, itu dia, tetanggaku idolaku.
2: Sudah Pina ya.
1: Ya.
2: Ya untuk Vina ya, terima kasih banyak waktunya. Ada kan lagunya?
1: Ada Bunda.
2: Oke, lagu ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda udah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di 08116779920. Halo.
3: Halo juga.
1: Halo juga. Ada Wak Udin.
3: Gina.
1: Iya.
3: Sehat.
1: Sehat. Wak Udin apa kabar?
3: Lalu kabar sehat luar dalam.
1: Ih, bukan lagi.
3: Enggak kan gimana melepon dirimu?
1: Kondisiku sehat walafiat.
3: Oh, kalau sini sehat semua.
1: Sehat luar semua dalam. Luar dalam. Alhamdulillah.
3: Dapat lagu.
1: Bisa lagunya apa?
3: Pengen denger lagu Cinta dari Seberang atau enggak?
1: Cinta?
3: Dari Seberang.
1: Cinta dari Seberang?
3: Iya, Seberang Nadia Purnama.
1: Cinta dari Seberang tuh emang bener lagu atau cuman ini Benny?
3: Judulnya kan Cinta dari Seberang.
1: Iya, apa?
3: Aduh.
1: Tunggu ya.
3: Ada salah versi Adela, ada salah koplo dan.
1: Emang orang tua ini suka nian lagu koplo.
3: Enak joget-joget.
1: Nah iyalah, ada lagunya.
3: Tua boleh, selera kamu udah.
1: Ih, buka lagi. Itu dia.
3: Nanti di Purnama hari ini sama sore ya. Kak Butet, kamu belum? Halo?
1: Oi.
3: Kak Butet, kamu belum?
1: Udah.
3: Loh, aku di Purnama monitor.
1: Oke. Dadah.
3: Ya. Vero udah gabung?
1: Belum.
3: Vero telepon aku dong. Masih juga pengimah.
1: Ilah.
3: Bercanda kan biar aneh.
1: Iya.
3: Patupa, Adraju-Gaju ya. Aduh, barang-barang. Ya, pas semua aja lah Pina ya.
1: Oke.
3: Pina ada Pina?
1: Ada lagunya untuk Pak Udin.
3: Apa ya, Pina ada terus gitu ya.
1: Bukan lagi, iya.
3: Makasih Pina, punya Pina.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Udin udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, cari siapa?
4: Fan baru. Iya.
1: Baru dari mana?
4: Kamu?
1: Oi.
4: Kamu apa kabar?
1: Sehat, bagaimana dengan dirimu?
4: Kabar diri baik.
1: Alhamdulillah, saya juga baik nih.
4: Alhamdulillah, gimana dengan dirimu?
1: Iya, diriku baik, barusan gue bilang ke lu, ke gimana ya. Yop.
4: Lagunya?
1: Apa lagunya?
4: Gubuk jadi istana.
1: Yeah. Di situlah aku berada di istana.
4: Ah, benar. Iya. Kan untuk dirimu.
1: Iya, aku enggak mau digubuk soalnya.
4: Iya, gubuknya jadi istana, Bang.
1: Iya, gubuk jadi istana. Siapa yang nyanyi, Bang?
4: Buat aku dan kamu. Salam-salam ya.
1: Gubuk jadi istana nih siapa yang nyanyi?
4: Siapa ya? Lagu.
1: Siapa?
4: Yang elok. Lagunya
1: be.
4: Tuh agak remix lagunya.
1: Lagunya agak remix.
4: Iya.
1: Oh, iyalah.
4: Salam-salam ya. Salamnya buat kamu sama siang selalu ya. Oke, Cak. Ya.
1: Iya.
4: Banyak Bang Rudi, Bang Relam, Bang Alimi, Nisha, Wadih, Nyingga. Makna dia pun nama Atu Paiman juga benar Kak Kabutet, Bang Ica, Bang Tamrin, Bang Adik Adik dan Pak Dino Pak Hawan, Mas Putra Pelaki Jang Manis, Kipli juga Ica Nala Aja juga, Nani Mas Putri di Singapura ya, Nibian di Banya Si juga, Pero Cinta Palima, Aura Ani Musin, Waknya Topan, Waknya Bunda Berlin, Anita, Tina, Kita Eta, Mbak Arni juga. Buatnya siapa lagi terbantu kita pasti juga. Semuanya aja lah.
1: Bang Amar, ini lagu Gubuk Jadi Istana ada yang remix, ada yang koplo nih, kayak mana?
4: Koplo?
1: Iya. Iya, emang itu yang kamu cari kan? Iya, wes.
4: Oke, lagunya satu.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kanti-kanti kita dengarkan dulu ya 3 buah lagu di sore hari ini. Kaget kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Tari melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan kerajaan melinting yang ada di Lampung Timur. Tari melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Iya, nanti lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo. Halo. Oh, kecil ya suaranya ya. Halo. Bude. Suaranya cilik. Suaranya kecil tiba-tiba teleponnya. Nggak tahu. Bude, bentar. Suaranya kecil. Bude? Apa? Bude, tapi suaraku jelas kan? Iya kan, tuh kan budenya bengok-bengok gak denger dia. Iya, ada dokternya di sini, Bude. Ada dokternya. Halo. Halo. Abang enggak asik. Iya, kami juga suara Bude. Bude, lagunya lah apa nih? Iya, denger tapi chill. Ini enggak mau. Apa lagunya, Bude?
1: Ini Abang Mandor aja.
0: Abang Mandor. Oke, aku cari dulu. Nah,
2: dah. Halo.
0: Ah, nama. Iya,
2: Betul jadinya. Nanti dulu.
0: Alhamdulillah muncul suara nih.
2: Gimana kabar, Adek?
0: Sehat. Bude?
2: Non.
0: Suara aku jelas, Sis?
2: Udah, wes jelas.
0: Oke.
2: Udah di dapur, Adik, goreng tahu sama ini kerupuk jengkol.
0: Iya, aku mau kerupuk jengkol.
2: Mau ya?
0: Mau.
2: Kirim drop helikopter ya.
0: Nanti turun hujan, bukan turun kerupuk jengkol.
2: Oh, no ya.
0: Iya, ngono lah. Apa lagunya, Miki?
2: Lihat, Adik, mau. Kayak aku denger nih. Abang Mandor.
0: Oh iya, Abang Mandor. Apa?
2: Salamnya semua aja lah ya. Mm-hmm. Yang monitor perok 4 semuanya. Bude lagi rempong dapur juga kan, wayah-wayah rempong ini.
0: Iya.
2: Salam sehat dari Bude salah semuanya dari awal tadi lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya masuk-masuk aja. Bade Alvina, salam sehat dari Bude dek ya.
0: Oke, okay, Bude.
2: Salam fit lah ya.
0: Iya, alhamdulillah kadang-kadang lah.
2: Warga sehat semua, Dek.
0: Sehat alhamdulillah, Bude.
2: Alhamdulillah kita sama aja, semua kita sehat lah ya.
0: Amin.
2: Walaupun asep-asepan berapa bulan sudah.
0: Iya, sudah macam mana, Dek, Bude yo.
2: Iya, sudah diharapin aja lah. Okay. Singkat aja yang belakang belum masuk, Dek ya.
0: Yup.
2: Don Dek, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sheila udah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan batuk, nangis lah ya.
0: Iya, Bang Iing.
3: Wow.
0: Sehat.
3: Walafiat.
0: Gak pula walafiat kayak gitu tuh. Iya. Lagi apa, Bang?
3: Iya, Mak. Oh, di warung. Di mana lagi?
0: Iya, kali-kali be di rumah. Siapa? Kan ada yang tahu gitu loh maksudnya.
3: Entah lagu, Ben.
0: Apa lagunya?
3: Tak jujur, Ben.
0: Tak jujur?
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Dari Ria Malia, Ben.
0: Ya. Oke.
3: Okay.
0: Yo. Amin. Boleh. Ria Amelia ya, kan?
3: Ria Amelia.
0: Oke, siap.
3: Ya, semangat nih lagunya slow banget.
0: Iya, dari tadi slow banget, enggak, Bang?
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, Amin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing udah gabung di Prodangdut sore hari ini. Dua penelpon lagi di 0811-6707-9920. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hadi S.
4: Benar.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah,
0: baik, bahagia.
4: Mudah-mudahan Cik Tina juga selalu sehat ya.
0: Alhamdulillah, itulah kabar yang ditunggu-tunggu, Bang. Iya. Aduh, mampet nih. Baru dibilang sama Bude tadi.
1: Bude siapa?
0: Bude Sheila. Baru dibilang Bude Sheila udah sehat. Udah, langsung mampet nih.
1: Oh, itu masih mampet. Sabar aja. Ambil ikhtiar, berubat.
0: Betul, itu dia. Oke. Okay. Bang, apa lagunya?
1: Lagunya... Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir, boleh.
1: Dari Anita. Salam buat semuanya tanpa dikecualikan pendengar Radio Kompas di mana saja berada. Salam kompak selalu. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktu dan yang diberikan untuk saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi S. Ya kan? Aduh, Bude Sheila barusan bilang hidungnya sehat, tapi emang sehat yo. Ini udah bersin-bersin lagi. Aduh, ini pasti aku disuruh berobat nih sama Mbak Vero nih pasti nih. Halo.
5: Halo,
0: Bro Dangdut. Dangdutan yuk.
5: Saya.
0: Iya.
5: Kabar Prima.
0: Sehat.
5: Syukurlah.
0: Iya, tapi ini, aduh, gatel hidungku.
5: Tinggalin dong lah.
0: Iya, ha-ha. Kak Vero. Sudah
5: sembuh ya, Prima ya.
0: Iya, kamu pulang jam berapa?
5: Apa?
0: Pulang jam berapa?
5: Ini baru pulang.
0: Ih, enak kali.
5: Capek.
0: Oh gitu, iya sama. Namanya kerja ya kan.
5: Final lagunya masih ada.
0: Apa lagunya?
5: Semata Karenamu.
0: Aduh, belum ada kayaknya nih.
5: Dari Intan Caca.
0: Adonya dari Jihan Audi.
5: Gak mau ah.
0: Gak mau, belum ada ya berarti yang dari versi itu.
5: Ada yang dari Intan Caca.
0: Belum ada, adanya Jihan Audi versinya.
5: Pesta panen.
0: Pesta.
5: Dari Almera Sabrina.
0: Bentar. Pesta panen ya. Dari
5: Almera Sabrina.
0: Almera Sabrina. Adonya dari Elvi Samorevina Alvira.
5: Enggak mau lah kita.
0: Ih, cemananya lah.
5: Enggak ada.
0: Belum ada ini.
5: Ini apa ya?
0: Sopo?
5: Ini aja, udah Araban dari Divarina Indra.
0: Dari Araban, bentar dari
5: Divarina.
0: Divarina, boleh.
5: Ada nggak?
0: Bentar. Divarina.
5: Salamnya buat Bang Hadi, Bang Hadi Putra tadi ya. Info Bang
0: Hadi.
5: Si Rosli, Wak Udit. Buat
0: Bude
5: Sheila tadi.
0: Selin, Mike. Ada.
5: Ya, lagunya ditunggu ke Yara.
0: Oke, siap.
5: Utangnya nanti malam hati-hati.
0: Yup.
5: Sehat selalu skillnya tuh.
0: Amin.
5: Terima kasih banyak, Pina ya.
0: Yup.
5: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti sepertinya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut. Yang belum kebagian lagunya lanjut besok bareng rekan kerja kita lainnya. Dan tentunya ganti-ganti tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Ikut.

Ya, sama sama kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. ISPU sangat tidak sehat, 13.729 warga kota Jambi terdampak kabut asap. Ancaman kabut asap yang menyelimuti kota Jambi kian membahayakan kesehatan masyarakat. Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Kota Jambi mencatat sebanyak 13.729 warga terserang berbagai penyakit akibat paparan polusi udara tersebut. Dari total warga yang terdampak penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi dengan angka mencapai 11.795 kasus. Selain ISPA, BPBD juga mencatat 1.405 pasien mengalami diare dan 528 pasien menderita konjungtivitis atau iritasi mata. Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi mengatakan mengkonfirmasi bahwa tingginya angka ISPA menjadi dampak kesehatan paling mencolok selama bencana asap melanda. Tingginya angka penularan penyakit pernapasan ini sejalan dengan memburuknya kualitas udara. Berdasarkan data pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, Kota Jambi menyentuh angka 277 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Kanti-kanti adalah kabar hari Iko, ISPU sangat tidak sehat, 13.729 warga Kota Jambi terdampak kabut asap. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Yeah. Wa kai she en ka shi bihewa.
1: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
2: Biar nggak campur aduk kali ya, Cha. Tapi kan sama-sama sampah.
1: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumpangin sampah ke lingkungan kita loh.
2: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
1: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
2: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Iya, Kanti-Kanti kembali lagi di 99,4 MHz Jambi, di Jambi Petang Iko. Dan tentunya Kanti-Kanti di petang hari ini hadir satu informasi ya Kanti-Kanti. Masih Kanti-Kanti edisi mengenai kabut asap di Jambi udah hampir 3 bulan ya. Atau mungkin udah masuki bulan keempat, saya juga gak tahu, saya lupa ya. Karena udah terlalu lama kabut asap melanda nih. Nah Kanti-Kanti tentunya selain kita nih manusia ya kan yang terdampak, pastinya juga pariwisata yang ada di Jambi pastinya terdampak Kanti-Kanti, apalagi mengenai kabut asap seperti ini ya kan. Jarang sekali nih kita keluar rumah bersama keluarga untuk liburan ya kan di hari weekendnya, bahkan mungkin Kanti-Kanti di hari weekendnya masih tetap di rumah aja ya kan. Nah ini tidak apa-apa lah yo, yang penting kesehatan kita sama keluarga terjaga Kanti-Kanti. Nah, Kanti-Kanti, sama yang saya bilang tadi, ternyata bukan kita manusia bayi yang terdampak, tapi ternyata kebun binatang nih juga Kanti-Kanti di Taman Rimba Zoo ini ternyata dipantau kesehatannya. Karena ternyata tim medis Lembaga Konservasi Taman Rimba Zoo Jambi ini atau kebun binatang Taman Rimba terus memantau kondisi kesehatan satwa di tengah kabut asap yang menyertai musim kemarau panjang, dan sampai saat ini belum ditemukan dampak signifikan kabut asap terhadap kesehatan sebagai yang besar satwa yang berada di lembaga konservasi tersebut. Nah tentunya dokter hewan tim medis Taman Rimba Zoo Jambi, dokter hewan Larasati Fahlen, ini mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan pada satwa, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Ya, Kanti-Kanti, meski demikian, ya kondisi asap ini dan juga cuaca kering tetap menjadi perhatian kita, karena Larasati menyebut salah satu satwa yang sempat mengalami gangguan kesehatan pada awal musim kemarau dan juga kabut asap ini adalah gajah jantan bernama Alpa. Nah, gajah ini ternyata mengalami kekambuhan infeksi saluran pernafasan yang memang sebelumnya pernah diderita, dan juga gejalanya ditandai dengan suara nafas yang terdengar tidak normal, Kanti-Kanti. Tentunya Larasati juga menjelaskan, kabut asap dan juga kondisi kering ini bukan penyebab awal infeksi yang dialami oleh Alpa, melainkan faktor pemicu yang memungkinkan penyakit sebelumnya kambuh. Nah, tentunya Kanti-Kanti, untuk menjaga kesehatan satwa lainnya, tim medis ini melakukan pemeriksaan fisik secara rutin setiap pagi dengan menerima laporan dari kiper atau penjaga satwa. Nah, tentunya Kanti-Kanti, upaya tersebutlah ya dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kondisi kesehatan satwa di Taman Rimba Zoo tetap terjaga selama kabut asap dan musim kemarau yang berlangsung saat ini. Ya, Kanti-Kanti, kita lihat ya, memang sebagaimana mestinya cuaca di Jambi ini juga masih kemarau. Selanjutnya juga kabut asap masih melanda di Provinsi Jambi. Semoga ya di akhir bulan ini cepat turun hujan ya, Kanti-Kanti. Kasian juga ya, selain kita, kasian sama diri kita sendiri, Kanti-Kanti. Kasian juga sama hewan-hewan yang lainnya. Dan tentunya Kanti-Kanti, itulah informasi di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: perjalanannya.
1: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Jambi Petang Iko.

Yo Kanti-Kanti masih di Pro 4 RRI Jambi. Kanti-Kanti kalau ngomongin musik nih, pasti Kanti-Kanti punya lagu favoritnya masing-masing. Ada yang suka lagu pop, ada yang suka lagu daerah, ada pula yang masih setia mendengarkan lagu-lagu lawas. Nah, Kanti-Kanti ada info nih tentang Menbud targetkan musik Indonesia berdaulat di negeri sendiri. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menargetkan musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target tersebut menjadi salah satu fokus Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 yang mengusung tema bergerak bersama mengimplementasikan ekosistem musik Indonesia yang berdaulat. Kemudian Kanti-Kanti ia menyebutkan perkembangan musik Indonesia perlu mendapat dukungan melalui kebijakan, pemajuan kebudayaan, dan juga ia merujuk pasal 32 ayat 1 UUD 1945 sebagai landasan negara dalam memajukan kebudayaan nasional. Dan juga Kanti-Kanti ia menilai keragaman budaya Indonesia menjadi kekuatan dalam pengembangan musik nasional. Menurutnya, setiap kelompok etnis memiliki karakter musik dan akar tradisi yang beragam. Nah, Kanti-Kanti ia juga menilai teknologi digital membuka peluang bagi musisi di Indonesia untuk menjangkau pendengar, dan juga masyarakat kini dapat mengakses musik melalui ponsel tanpa bergantung pada radio piringan hitam atau kaset. Untuk info selengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id. Ya, Kanti-Kanti nanti pada formasi pukul 17:59 kita akan mendengarkan azan maghrib dan juga nanti ada lagu religi Kanti-Kanti. Jadi untuk info selanjutnya kita tunggu setelah azan dan break maghrib. Kanti-Kanti tetap di Pro 4 RRI Jambi.

0: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
1: Jambi sore ini.
2: Ya, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di sore hari ini menantikan daripada tanda waktu untuk pengajian dan juga tahrim serta tanda waktu sholat maghrib hari ini. Kita akan bersama dengan nuansa lagu-lagu religi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan mengikuti nanti pengajian Al-Quran di jam 17:51 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 207 dan dilanjutkan dengan tahrim serta tanda waktu beduk azan salat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

واتقوا الله

صدق الله.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
2: Sholat pakai zuhur bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: 94 RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Bukannya langsung dijualin?
1: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan Ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.
2: FM Perompak Jambi.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
3: Sebaiknya kamu tahu.
5: Info cuaca.
6: Selanjutnya ganti-ganti ada info mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Selasa 13 Oktober 2026. Malam hari secara umum diperkirakan udara kabur, sedangkan dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan peringatan dini tidak ada. Dan untuk suhu udara 20 derajat hingga 30 derajat Celcius, untuk kelembapan udara dari 65% hingga 92%, dan untuk arah angin dari utara ke timur laut dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Kemudian untuk perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk peringatan dini gelombang laut dengan titik panas atau hotspot, tanggal 13 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan data satelit yang belum ada ganti-ganti. Untuk forecaster on duty adalah Hari Taufik Kurniawan. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oalah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berkembang.

0: Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.
1: Kabar Hariku.

Yo kan diganti masih di Pro 4 RRI Jambi di kabar hari Iko tentang posko kebencanaan bagikan ribuan masker bagi warga yang terdampak kabut asap. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahir bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi membuka posko kesehatan untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap di Kota Jambi. Diganti posko ini beroperasi di dua lokasi, yakni kawasan Bank 9 Jambi dan sekitar WTC Kota Jambi dengan pelayanan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian anggota tim posko Dr. Edwin Lewis mengatakan posko kesehatan tersebut menyediakan sekitar 3.000 masker untuk dibagikan kepada masyarakat. Dalam sehari, jumlah masker yang dibagikan diperkirakan mencapai 100 hingga 200 lembar. Kemudian selain masker, posko juga menyediakan obat-obatan untuk keluhan batuk dan pilek, oksigen, serta perlengkapan medis bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Dengan kondisi saat ini, masyarakat untuk dihimbau tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan memperbanyak minum air putih. Dan juga warga yang mengalami keluhan batuk, pilek, atau sesak napas diminta segera mendatangi posko kesehatan maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu religi dan mengikuti azan Isya pada pukul 19.08 di Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama 99,2 MHz.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980. FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.
6: Sebaiknya kamu tahu.
7: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
3: Yo, ganti-ganti masih di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz. Ada info nih ganti-ganti tentang mengapa daun pisang ideal dipakai sebagai pembungkus makanan. Ganti-ganti, daun pisang telah lama digunakan masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan. Nah, kebiasaan itu diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara. Kemudian, makanan yang biasanya dibungkus daun pisang ganti-ganti antara lain yaitu pepes ikan, lontong, lemper, arem-arem, nagasari, dan nasi bakar. Kemudian juga hidangan lain seperti boto, garang asem, kue bugis, serta berbagai olahan ketan juga memakai daun pisang ganti-ganti. Dilanjutkan, melansir dari berbagai sumber, salah satu keunggulan daun pisang adalah aromanya nih ganti-ganti yang alami dan muncul saat terkena panas. Dan juga aroma tersebut memberikan karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus berbahan sintetis. Ganti-ganti, daun pisang juga berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dan dari uap panas atau bara api. Kemudian juga fungsi itu menjaga kelembapan bahan makanan dan juga membantu proses pemasakan berlangsung lebih merata. Nah, melansir dari laman RRI, permukaan daun pisang ini memiliki lapisan lilin alami yang mencegah makanan menempel. Dan juga karakteristik itu juga membuat makanan lebih mudah dibawa, disimpan, dan disajikan dengan rapi. Sebelum digunakan, daun pisang biasanya dilayukan terlebih dahulu agar lebih lentur dan tidak mudah robek ketika dilipat. Setelah itu, daun dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Nanti-nanti dalam pengolahan pepes, daun pisang membungkus ikan atau jamur bersama racikan bumbu sebelum dikukus maupun dipanggang. Dan kemudian daun pisang berperan dalam menjaga bahan dan bumbu pepes tetap menyatu. Untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: FM Perompak Jambi.
4: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: FM Perompak, suara budaya Nusantara.

Yo Kanti Kanti, masih di 24 area di Jambi. Dilanjutkan info selanjutnya Kanti Kanti tentang cegah karhutla. Pemerintah mau hapus aturan bakar lahan 2 hektar. Kanti Kanti, pemerintah berencana menghapus ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang. Nah, langkah ini disiapkan sebagai upaya menutup celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, ketentuan tersebut tengah diinisiasi untuk dihapus karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Kemudian juga Jumhur menyebut salah satu langkah pencegahan karhutla yaitu dengan memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Dan juga pemerintah harus terus mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran dan mulai dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk info lengkapnya kalian bisa baca di laman rri.co.id. Hati-hati pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hati-hati akan ditemani oleh rekan saya Andre dan saya Ratu dan juga rekan saya Vina. Pamit. Selamat mendengarkan.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba, namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kok siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya, sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini, kah? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu, dia bicara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Iya kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka dia buka kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi, kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak, eh? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak, eh? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul, eh. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam, kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua, kawan. Lebih baik orang dua batal ke sana sudah, eh?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Saya kecewa sekali. Tidak ada cara lain lagi, kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana aku cara ini?
1: Kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi kawan.
2: Begini kawan, kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau pupadan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini? Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau kunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan, tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Sapu nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah, terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Nyampe juga. Panas banget.
1: Udah beli ikan ya?
0: Udah, nih.
1: Loh, kamu beli ikan ini?
0: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
0: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
0: Kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
0: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
2: sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
0: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
2: Ikan apa?
0: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
2: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
0: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
2: Sebaiknya jangan.
0: Kenapa, Nek?
2: Kalau menurut orang-orang di desa Nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa Nenek punya janji dengan ikan ini.
0: Janji?
2: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
2: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
0: Terus? Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
0: Ah, sok tahu, ah.
1: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Hey.
2: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
1: Oh.
2: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
0: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
0: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
2: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
0: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
2: Ya, udah, iya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
0: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
2: Jadi, zaman dulu itu di desa Nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
0: Oh, terus?
1: Sabar.
2: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
2: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
0: Terus, Nek?
2: Masyarakat di desa Nenek, desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
0: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
2: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu.
0: Emang kamu tahu kelanjutannya?
1: Enggak.
0: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
2: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
0: Lanjut, Nek.
2: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
2: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
0: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
0: Lanjut, Nek.
2: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
2: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
0: Lanjut, Nek. Lanjut.
2: Mau istirahat dulu?
0: Enggak, Nek. lanjut aja, tanggung.
2: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Perutku sangat kenyang.
5: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy dia.
4: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
5: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
5: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
0: Encuy Jia ditinggal kan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
2: Iya.
0: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
0: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
0: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah. Biarin. Namanya juga lupa.
2: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
0: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Ih, baru sadar ya.
0: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
0: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
0: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
2: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
0: Pulang sendiri, Nek?
2: Iya.
1: Kesian.
0: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
0: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
2: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
6: Tuan,
4: hah?
6: Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
6: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
6: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
2: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
6: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
6: Naiklah ke punggungku.
4: Hah? Punggungmu?
6: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
4: Baiklah.
0: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
2: Iya, begitulah kalau dicerita.
0: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
2: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
2: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
0: Oh, begitu toh?
2: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
0: Terus kena kutukan dong, Nek?
2: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
0: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
2: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
0: Wah!
2: Tahu nggak, sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia sebagai bukti. Wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
0: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
1: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
0: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
1: Iya, derita lo.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Jambi Malam Iku.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Ra, buang sampah di mana sih?
2: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, enggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: ...99,2 FM... Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.
2: ...99,2 FM... Perompak Jambi.

0: nada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Ilir yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk malam hari ini, apresiasi ya budaya kita ya dengan etnis Jawa. Silakan buat ganti-gantian mau ikutan gabung malam hari ini di 08 11 67 07 9920. Kita sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum.
1: Ya, apa kabarnya Bang Andre?
0: Alhamdulillah. Lah mo da ngobrol sama Mang Ajum nih.
1: Iya, kayaknya.
0: Iya, Mang Ajum ke mana bae ya?
1: Gimana Bang Andre?
0: Mang Ajumnya ke mana bae nih, kok enggak pernah nampak?
1: Oh, adalah Bang Andre. Akunya... Mungkin dia bisa masuk kayaknya mungkin.
0: Kenapa, Mang?
1: Dia bisa masuk mungkin Bang Andre.
0: Oh, atau akunya yang enggak pernah siaran mungkin. Kali ya.
1: Mungkin pas siaran Bang Andre saya enggak bisa masuk mungkin Bang Andre.
0: Oh gitu.
1: Ada lah
0: biasanya. Ah, selalu monitor ya. Apalagi kalau
1: malam. Monitor lah, Monday.
0: Apalagi kalau malam minggu pas nian tuh kenal nian tuh yo.
1: Iya.
0: Yo. Macam mana kabarnya hari ini, Mang?
1: Ini lagu apa, Jawa ya?
0: Iya, lagunya lagu Jawa. Tapi aku mau tanya kabar Mamang tuh hari ini macam mana?
1: Oh, kabarnya sehat lah, Monday.
0: Ada sesuatu dak yang mungkin kurang menyenangkan hati gitu loh hari ini.
1: Ya hari ini. Ya kurang menyenangkan hati ya itulah anu cuaca lah Bang Andre.
0: Nah, besok kita bakal ngobrolin tentang kabut asap nih, Mang.
1: Iya.
0: Besok saya siaran sore kan di Prodangdut kan. Nah, itu
1: ada. Oh, Prodangdut siang ya.
0: Iyo, jadi ada tema besok kita tuh, Mang.
1: Iya. Itu temanya yang paling enggak menyenangkan itu lah, Bang Andre. Mungkin sekarang itu musim itu lah, asap itu lah.
0: Iyo, dah. Ampun nian. Masih berkabut juga tuh kabut asapnya.
1: Masih, Bang Andre. Kadang ada hujan gerimis-gerimis gitu, tapi tetap kalau kabut belum hilang gitu, Bang Andre.
0: Berdebu-debu gitu masih, Mang, yo?
1: Iya, masih.
0: Nah, iyalah. Oke lah, kita malam ini lagunya lagu Jawa.
1: Jawa,
0: apa, Mang?
1: Keloas.
0: Keloas. Oke.
1: Iya, itu aja judulnya.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah ya, buat Bang Andre ya, selamat malam ya, selamat bertugas, sehat selalu Bang Andre bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat siapa ya, ya buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimi, sama Tena dia pun namanya. Kemudian juga Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Kemudian iya. Juga Mbak Pina di Kampariau. Kemudian juga buat Bang Andi Muksi, Pak Andi Cakrawinata, Bang Abjad Yusuf. Kemudian juga buat siapa lagi ya, Mbak Anita Sungai Toman. Kemudian juga buat Bunda Wati sama Aimannya. Kemudian juga Bunda Rizka ya. Kemudian juga buat Uni Ayang. Kemudian juga Kak Butet. Yeah. Kemudian juga Mbak Solia juga ya, selamat malam Mbak Ajangnya semuanya Lilin.
0: Okay.
1: Kemudian juga buat Bang Doni juga, Bang Alpiadi. Kemudian ya Kisah Dewa, Mbak Semar. Kemudian juga buat Putra Banten dan buat semuanya aja.
0: Oke. Okay. Iya, Mang Ajum.
1: Buat Bang Andre, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih Mang Ajum, nih mau versi yang mana nih Mang? Ini ada versi Mutia atau Dewi Kirana. Oke lah, kita terima dulu ya di line telepon malam hari ini. Halo Pro 4.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah kabarnya baik. Iyo, itulah tadi yang salah nih saya atau pendengarnya gitu loh.
2: Iya. Itu semua itu tidak ada yang kesalahan. Karena RRI adalah waktu ada pemimpinnya, ya ada berbagi-bagi waktunya.
0: Oh, begitu. Ya,
2: kita sebagai pendengar ya harus mengikuti programnya RRI.
0: Iya, tapi memang berapa waktu belakangan nih, saya kan jarang juga siaran nih, Ki.
2: Oh, mungkin ada kesibukan di luar gitu, dari... kan bisa jadi.
0: Ida juga sih sebenarnya tidak ada repot-repotnya di luar, cuman karena ini baik kemarin dinasnya tuh berdempetan, jadi liburnya agak sedikit panjang gitu loh Ki.
2: Alhamdulillah libur panjang.
0: Iya.
2: Jadi jalan terus itu yang dimaukan.
0: Iyalah.
2: Ya. Nah, ini ini Jajang Jawa ya.
0: Jawa, ya benar. Lagunya lagu-lagu
2: kalau
0: Jawa nih.
2: Kalau bahasa Jawa, kayaknya nanti Bang Andre-nya nggak nyambung kemana.
0: Betul.
2: Jadi kita pakai bahasa nasional.
0: Iya.
2: Lagunya ini aja, aku minta tadi ya, ada Duri-Duri Putih.
0: Duri?
2: Duri-Duri Putih.
0: Oh, Duri-Duri Putih.
2: Sekilas lagunya ya. Duri-Duri Putih, ditanduk depon asum, jeleret sipon nyemplung, boiro sendangnya. Itu liriknya lagi.
0: Campur sari ya?
2: Ini campur sari
0: dong. Oh, iya nih, ada nih. Duri-Duri Putih Kedaton ya, Kedaton yeah. Musik campur sari.
2: Jadi,
0: mungkin Ki bisa diceritain sedikit ya. Duri-Duri Duri-Duri Putih ini ya. Menceritakan tentang apa nih?
2: Kalau menceritakan kayaknya kita nanti kepanjangan waktu ya.
0: Disingkat.
2: Karena di belakang juga ingin bergabung.
0: Yo.
2: Kacawali kalau memang acaranya terkhusus. Tanya jawab bagaimana dan bagaimana, nah itu oke lah kira-kira.
0: Iya, tapi kan garis besarnya Beki tentang apa sih Duri-Duri Putih ini, penasaran juga nih judulnya.
2: Duri-Duri Putih itu kan tentang bunga.
0: Oh, bunga?
2: Bunga duri.
0: Oh, bunga duri.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang duri itu ada tiga warna ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang kekuning-kuningan.
0: Jenis
2: kembang duri itu bisa dimasak gula ya.
0: Oh.
2: Itu sangat nyaman sekali rasanya.
0: Mm-hmm.
2: Itu kalau di Jawa itu kebanyakan suka orang-orang gitu.
0: Iya. Nah kalau untuk di Sumatera sendiri, khususnya di Jambi, sulit mencari bunga ini?
2: Sulit. Tapi kalau di tempat saya, alhamdulillah ada. Karena saya bawa bibitnya dari Jawa.
0: Ditanam di Pemayung nih?
2: Iya.
0: Oh. Dia jenis-jenis ini, bunga-bunga kertas gitu?
2: Enggak, dia kayak hampir daunnya ini, kalau tahu daun petai Cina, itu begitulah daun-daunnya ya. Dia berupa batang.
0: Oke.
2: Ya batangnya, pohonnya juga mau besar juga pohonnya.
0: Artinya kan?
2: Paling besar itu pohonnya sebesar betis lah, kalau itu memang tanahnya subur ya.
0: Oh, iya.
2: Karena
0: iya,
2: kalau
0: iya.
2: Di Jawa memang itu mayoritas banyak penanam itu, karena itu guna ya bisa konsumsi juga.
0: Ya, artinya tanaman ini bisa hidup di mana Bekang ya?
2: Bisa.
0: Oke.
2: Mau di pegunungan, di tanah lembah yang umpamanya di, kalau di Jawa itu di galeng-galengan sawah gitu ya.
0: Iya.
2: Itu bisa ditanam tuh.
0: Oke, apalagi di tanah-tanah Sumatera gini hidup juga deh ya?
2: Hidup. Ternyata saya hidupnya tanam.
0: Iya. Jadi selain di sayur, buat apa lagi nih daun-daun?
2: Ya kalau umpamanya ini buat nasi urap, itu tahu kan urap?
0: Iya tahu urap.
2: Nah itu dibuat urap itu lebih enak lagi.
0: Oh.
2: Mungkin kayak kalau yang dari memang asli dari Jawa, itu akan mengenal urap bunga duri itu akan terkenal di daerah saya.
0: Oke. Nah, ini memang dikonsumsi, memang bisa untuk dikonsumsi atau masyarakat Jawa pada saat itu kesulitan
2: karena
0: akhirnya mengkonsumsi tanaman ini.
2: Dahulu katanya.
0: Iya.
2: Karena bunga duri itu bisa menurunkan kolesterol.
0: Oh, kolesterol.
2: Iya, katanya kata orang dulu ya, tapi kan ya kita itu adanya kita itu dari orang dulu ya, berarti kan kita bisa ada. Nah, kita mengikuti jejak-jejak orang dahulu. Seperti lagu tadi yang ada orang kayu hitam, itu kan orang dahulu ya. Tapi wajib kita kenang orang-orang itu.
0: Iya, tapi sudah pernah dibuktikan sama Ki Semar turun kolesterol ketika mengkonsumsi daun ini?
2: Alhamdulillah saya sampai saat ini memang tidak ada yang penyakit kolesterol, darah tinggi dan sebagainya, saya memang tidak ada. Itu kering saya cek ke dokter, memang ya sehat.
0: Alhamdulillah. Mungkin salah satunya karena mengkonsumsi tanaman ini ya.
2: Kalau di usia, mungkin dengan Mang Ajub, mungkin entah mana yang tua ya. Kalau saya hitung sedini Mas Andre ya, kelahiran 65, itu kelahiran 65, bulan 8 tanggal 12, itu kelahiran saya. Nah hitung sendiri berapa tahun ke sini?
0: Wah, berarti sudah 60-an lebih nih usianya.
2: Nah, itu dia. Makanya, jangan salah juga. Kalau suara jangan di sini.
0: Nah, oke, 60-an ya masih sehat nih Ki Semar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mantap.
2: Kalau masih dodo sawit ya, alhamdulillah tadi bisa lah.
0: Ih, karena aktif bergerak gitu ya.
2: Ya kita ini ya Mas Andre ya. Kita rutin olahraga. Ke kebun itu kan seperti Mang Ajim tuh di kebun. Itu kan setiap pagi olahraga.
0: Betul, bergerak kan.
2: Nah, itu dia.
0: Iya.
2: Kalau yang ini bapak-bapaknya yang seorang pegawai, itu pagi, itu jangan lupa bergerak ya, berjalan kaki, jogging kayak apa kayak.
0: Iya.
2: Itu kan untuk mengeluarkan lemak-lemak yang ada di tubuh kita.
0: Betul, nah, betul.
2: Karena kesehatannya itu mahal kok.
0: Memang, memang, ya. Sepakat kita dengan itu. Oke.
2: Okay. Jadi, disitulah.
0: Ya, jadi ya. Kalau Aki gini, sedikit lagi saya mau tanya, di usia sekarang tuh tidak ada pantang makan apa gimana?
2: Enggak ada saya.
0: Semua
2: singkong, daun kates, mau apa kek.
0: Oh,
2: makanya daun kan racun.
0: Iya. Daun kates ya bagus juga ya, pahit-pahit ya, gitu ya.
2: Jiwa saya itu makannya tuh ya, daun kates itu buat lalap.
0: Waduh,
2: ya.
0: Enak benar tuh.
2: Daun daun mangga muda.
0: Mm-mm.
2: Terus ada apa aja lah ya, kol. Ya, pokoknya jenis itu. Cuman saya yang nggak mau ini cuma timun.
0: Kenapa?
2: Karena kalau mentimun itu memang nggak habis dicerna oleh ini sih saya. Kalau tapi kan orang senang.
0: Iya, terbiasa juga sih mungkin ya.
2: Terbiasa.
0: Iya deh.
2: Kalau orang apalagi orang Sunda ya, orang Sunda itu tanya ke Mang Ajum, itu hobinya lalap. Makannya tuh makan yang serba mentah gitu ya.
0: Wah, lalapan enak tuh. Aduh, seger bener.
2: Kacang panjang mentah.
0: Ih, mantap dah.
2: Timun, kol, dan sebagainya. Itu kan, kalau bunga seperti cipoka itu saya makan mentah.
0: Waduh, enak bener.
2: Karena itu untuk menjaga mata ya.
0: Iya,
2: mata
0: iya.
2: Ya. Nah, itu.
0: Iya,
2: iya. Ya, dalamnya ya tadi buat nyaman aja.
0: Boleh.
2: Bila yang wangi, boleh sebut mahadama. Buat nyambut di sila juga. Terus ada juga Bu Yati ya.
0: Iya.
2: Selamat malam. Ada Teh ya bersama sama Kang Alini.
0: Iya.
2: Selamat malam juga. Terus ada Mbak Yani juga, ada Mbak Eka juga. Terus ada Isa Dewo ya. Kang Sule.
0: Iya.
2: Kumaha ada gimana kabar?
0: Iya.
2: Yang kita dari daerah kita sama dengan Kang Sule.
0: Dari?
2: Dari daerah Jawa.
0: Jawa, Jawa mana?
2: Jawa Ngapak.
0: Jawa Ngapak tuh Jawa.
2: Ya, Eka itu juga itu satu ini ya, mungkin satu kabupaten atau satu kecamatan gitu deh.
0: Kalau Jawa Ngapak ini apa ya? Jawa Tengah apa gimana?
2: Ya, termasuk Jawa Tengah.
0: Oke, apa nama desanya?
2: Kalau saya itu ya Ngapak itu ada keturunan itu dari Kebumen.
0: Oke.
2: Kalau bapak dari Jawa Purworejo, itu ada keturunan juga dari daerah-daerah itu.
0: Oke, mantap. Iya, di Jambi sudah cukup lama nih jadi anak rantau.
2: Udah, ibaratnya ini akar itu udah kemana-mana.
0: Udah nancep bener ya?
2: Iya, nancep bener Bu Ama. Ya, nggak tahu nanti gimana. Kalau berakhirnya waktu kayak di mana nggak tahu.
0: Iya.
2: Nah, mungkin Mas Andre nggak percaya.
0: Apa tuh?
2: Kalau saya mas cucunya udah banyak, udah gede-gede.
0: Oh iya.
2: Katanya si Butet. Kalau Butet tuh tahu.
0: Oh, berarti Mbah nih aku manggilnya nih.
2: Oh, Mbah. Aki. Kalau tempat Mang Ajum, Aki.
0: Aki ya.
2: Oh. Kalau di tempat Butet itu Opung.
0: Opu, jadi di mana nempel mengikuti begitu ya?
2: Iya. Oke.
0: Okay. Iya, memang anak rantau bener deh. Kalau anak rantau memang begitu ya.
2: Ya begitulah kira-kira ya.
0: Oke okay deh.
2: Terus ada juga nih Bang siapa ya? Lupa lagi jadinya. Terus katanya Bang Alimin ya. Selamat malam.
0: Iya.
2: Terus buatnya yang ada di kampar kita Tina ya. Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Buat semua-semua yang belum dicengol mohon maaf. Mudah-mudahan seluruh fan Pro 4 diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Tip-tip kesehatan ada di kita.
0: Itu
2: perlu dijaga.
0: Iya.
2: Yeah. Mudah-mudahan diberi kesehatan juga gitu ya.
0: Oke.
2: Okay, saya tadi ini ya Mas Andre, saya mau saya tadi mendengar orang kayu hitam, lagunya orang kayu hitam. Itu benar saya meneteskan air mata.
0: Lagu apa?
2: Orang kayu hitam tadi.
0: Oh iya, kenapa? Ada ceritanya?
2: Ya, ya itu kan namanya cerita dahulu ya.
0: Mm-hmm.
2: Tentunya kita itu di sair-sair lagu itu ada yang membuat tertusuknya di dalam hati.
0: Oke, atau punya kisah yang sama atau bagaimana tuh Ki, kok bisa begitu ya?
2: Ya nggak tahu, tiba-tiba hati saya itu rasanya meresapi lagu itu, menyentuh ke hati saya. Karena itu kan ya, kisahnya ke orang perjuang yang dahulu-dahulu gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau lagu-lagu sekarang kan banyak ini. Nah, terus di lagu Jawa tadi, kalau yang lagu yang pertama itu tadi, Montor Gede itu, itu emang kesukaan saya.
0: Iya.
2: Tapi yang kalau yang kedua tadi itu nggak patut dicontoh.
0: Oh, perawan ini tadi ya?
2: Ya, itu nggak patut dicontoh di dunia sekarang.
0: Oh, perawan
2: Sa. Tapi dunia sekarang udah tuh di dunia terbalik.
0: Memang perawan Saiki tadi itu.
2: Kalau zaman saya dulu gini, Mas Andre ya.
0: Gimana tuh?
2: Zaman saya itu mandi bareng sama cowok cewek nggak ada apa-apa. Tapi kalau sekarang, jangan coba-coba.
0: Iya, pesta besoknya langsung.
2: Tapi zaman sekarang itu lebih canggih lagi. Perawan aja mandi ngumpet, bujangan mandi ngumpet, tapi nggak tahu yang diumpetin apa.
0: Oke, ya nah. ini Ki, terima kasih loh. Artinya Aki malam hari ini memberitahu kita arti dari lagu, sebuah lagu gitu loh. Nah,
2: terima kasih ya Mas Andre, buatnya Mas Andre, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, turi-turi-turinya tak tunggu.
0: Siap.
2: Kita resapi bersama-sama di dalam cair lagu itu.
0: Oke deh.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Itulah tadi, lagu ini terkadang mengandung pesan seperti itu ya. Apalagi lagu daerah seperti sekarang ini kan, kita mungkin tidak memahami liriknya. Ternyata banyak pesan-pesan yang disampaikan lewat lagu. Nah, ini lagunya Kanti-Kanti itu telepon ke sini mungkin bisa menceritakan. Oke, kita terima kembali ya. Halo, Pro4 malam.
3: Halo.
0: Halo, Kakak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa?
0: Aduh, lama
3: bunga nih. Apa
0: Kak?
3: Itu Aki Suro bilang apa?
0: Aki Suro?
3: Yang tadi ya.
0: Oh, Kisemar.
3: Iya, Kisemar. Kakak Butet sudah lama kenal dari dulu.
0: Oh, begitu ya. Tadi
3: iya,
0: dia...
3: banyak kenal tuh.
0: Iya, tadi.
3: Paling enak.
0: Iya, menceri.
3: Apa Aki itu?
0: Dia
3: sebenarnya sih, enggak bang, mencil Aki. Mas, abang.
0: Iya,
3: belum tua kali kok.
0: Udah 60-an usianya.
3: Tapi enggak apa-apa, Abang aja.
0: Enggak, aku manggilnya Mbah aja dah.
3: Enggak apa-apa, sisunya udah besar-besar kok.
0: Wah, iya kan udah 60 iya. Kan berarti kan sudah memasuki usia senja iya. Gitu ya, Kak.
3: Emang udah lama kenal, udah lama kali tuh.
0: Masih sering ketemu juga?
3: Enggak, belum. Udah berapa tahun ya Mbah Suro ya?
0: Oh.
3: Kalau Aki itu panggilannya di tetangga radio Mbah Suro.
0: Oh, Mbah Suro.
3: Iya.
0: Wah, kalau ngomongin Suro agak-agak ngeri juga nih. Kakak punya pengalaman dengan bulan-bulan Suro gitu, Kak?
3: Kayaknya iya ya, Mbak ya. Awas ya, Mbak ya. Hati-hati.
0: Kak. Ceritain dong pengalaman.
3: Cerita apa?
0: Ini pengalaman di bulan Suro. Pengetahuan Kakak tentang bulan Suro apa sih, Kak?
3: Bulan Suro itu ya, katanya banyak kali kendalinya ya, seperti apa ya? Apa sih ya?
0: Katanya menyucikan benda-benda pusaka.
3: Iya, pusaka kayak pisau gitu kan.
0: Keris,
3: cuci-cuci ngulit dulu.
0: Oh.
3: Sudah itu ngasih makan apa ya?
0: Piaraan ya?
3: Itu kita boleh percaya, boleh tidak ya.
0: Iya, apa nih ngasih makan apa piaraan?
3: Ngasih makan ini saatnya kan kita ada gawe.
0: Mm-mm.
3: Ada, akhirnya kita ada acara gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Soalnya kakak lihat ipar itu Jawa Jogja.
0: Mm-hmm. Dia ada
3: Jawa Tengah sana kan.
0: Ada ritual begitu juga?
3: Dia, enggak, dia cuma dia bikin nasi putih, bubur putih, bubur putih, situ.
0: Mm-hmm.
3: kayak mana biar dimakan gitu lah kayaknya ya.
0: Nah, terus setelah makanannya diletakin begitu buang habis?
3: Buanglah. Oh, dimakan juga boleh lah.
0: Oh, begitu. Syaratnya iya. Saja mungkin ya.
3: Iya, kan gitu ya. Sebagian ya.
0: Iya sih.
3: Iya, tapi nggak tahu lah kalau sekarangnya. Dulunya, dulu.
0: Oh, sekarang udah jarang ditemukan hal-hal seperti itu.
3: Sudah canggih sekarang, udah keren.
0: Gitu ya, karena kan begini ya, itulah tadi kita membedakan antara kepercayaan dan kebudayaan seperti itu ya kak.
3: Seperti itu Andre, kamu kemana aja?
0: Ada, cuman kemarin
3: mana kan... ada, kau udah berapa hari kayak gak siaran, kakak nyari loh.
0: Ada, kemarin malam minggu, cuman kan malam minggu tuh sama rekan-rekan dari budaya Sunda ya.
3: Oh iya?
0: Terus langsung hari minggunya aku siaran subuh tuh.
3: Oh, pantesan.
0: Nah, subuh terus ini. Libur sampai Senin.
3: Kemana sih? Tadi diketok kalau itu lo.
0: Ya lihat aja di media sosial kan ada.
3: Ada, tapi kan live.
0: Oh, ya pasti ada lah, Kak, tenang aja.
3: Ya jadinya gitu, aku ini Mbak Yumu ya kangen nih.
0: Iya. Aduh, iya kan? Terima kasih banyak loh.
3: Iya, penting sehat loh, Dre.
0: Iya, alhamdulillah. Aku mendengar suara kakak malam hari ini sepertinya, wah, iya, lagi happy bener kayaknya.
3: Happy lagi sehat, alhamdulillah.
0: Syukurlah, dijaga-jaga lah makannya.
3: Iya, kakak kan baru sehat juga, Dre.
0: Dari sakit yang kemarin?
3: Masuk lagi.
0: Apa lagi keluhannya?
3: Ya darahnya itu HB-nya 4.
0: Oh, HB-nya 4?
3: Iya.
0: Oh, rendah bener itu.
3: Itulah, alhamdulillah Tuhan masih ngasih umur panjang ya.
0: Iya, makan daging kambing lah.
3: Makanlah, cuman takutlah, aduh, dari banyak kali penyakitnya.
0: Memang kayak kalau di usia senja tuh ya makan ini salah, makan itu salah gitu. Kita mau menaikkan HB, nanti takutnya malah yang penyakit yang satunya.
3: Main.
0: Iya.
3: Iya, Andre.
0: Ya memang harus banyak-banyak. Ya,
3: bolah.
0: Banyak-banyak. Inilah, Kak.
3: Terserah Allah aja lah.
0: Iyalah, banyak-banyak bersyukur aja, istighfar aja gitu ya.
3: Iya. Iya. Kakak Buset itu cerewet, jadi ya gitulah.
0: Ya cerewet untuk baik, Ma.
3: Tapi
0: ya.
3: Kita kenal juga udah lama, Andre, ya.
0: Iya, dari tahun 2000 berapa ya? 2000.
3: Sama kayak Mbak Suro ya, kenal juga, lama juga.
0: Iya, 2009-2010 kita kenal.
3: Iya, banyak lo kita kenal. Iya Allah, banyak kali lo. Mas Adi, kenal semuanya Arta.
0: Alhamdulillah.
3: Tau-tau lah kakak Bucet, gitu lo.
0: Iya deh.
3: Dari lagunya.
0: Apa?
3: Tadi Mbak Suro minta lagu apa?
0: Turi-turi putih. Tadi dia...
3: Turi-turi putih.
0: Menceritakan iya bunga, betul.
3: Oh,
0: bisa dimakan juga katanya, Kak.
3: Bisa rebusin aku Mbak Suro ya, kasih aku dulu makan itu.
0: Oke. Okay. Ntar malah memicu penyakit yang lain muncul. Enggak, Kak ya?
3: Enggak lah. Oh, iya. Itu kan bunga.
0: Iya. Iya, okay. Iya. Pokoknya gini aja, apa yang di usia-usia senja ini, ketika kita memakan sesuatu, kita anggap aja itu untuk kesembuhan diri kita. Itu kan sugesti ya, penting tuh, Kak.
3: Iya, betul sekali. Harus gitu.
0: Ya, jangan berlebihan aja makannya gitu deh.
3: Iya, jangan cangok kali ya.
0: Cangok kali tuh, orang Jambi banget itu.
3: Gue tau gak cangok?
0: Cangok tau lah, rakus ya.
3: Masa suka kali tuh bilang, kali kau.
0: Cangok nian kau nih.
3: Iya, cangok kali lah kau ya.
0: Iya, cangok kali kau. Bagi-bagi temanmu itu.
3: Jangan peli.
0: Ya, jangan kau makan sendiri.
3: Iya betul itu. Sendiri.
0: Nanti kau bolak-balik kamar mandi nanti kau gitu ya.
3: Jangan doa. Iya.
0: Apa lagu kakak?
3: Kakak lagunya ini aja.
0: Apa?
3: Oh apa ya? Oh apa sih lagu Jawa kan?
0: Iyalah.

0: Oh, versi dangdutnya beda.
1: Boleh, pokoknya mantap.
0: Ah, oke lah, buat siapa salamnya, yeah, Kak?
1: Kami semuanya ini ada panjang kali kita cerita.
0: Iya, oke, okay, lanjut.
1: Yeah, kan?
0: Iya.
1: Kakak dengerin aja lah ya.
0: Oke, okay deh.
1: Sambil nonton drakor.
0: Alah. Ya, kalau memang itu bisa menyenangkan hati Kakak, lakukan aja, Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iyalah.
1: Biar hati tuh.
0: Iya, bahagia, hati yang senang itu kan menjadi obat juga.
1: Itu semuanya.
0: Oke. Okay, yeah. Iya.
1: Dre, makasih ya.
0: Sama-sama, Kak.
1: Sehat selalu kita ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita simak dulu ya. Tiga lagu ini ada Keloas, terus juga Turi-Turi Putih dan Anak Lanang. Buat Bang Hadi Saputra di Pulau Kijang, selamat malam, selamat menikmati lagu-lagunya. Nanti kita bakal buka lagi di 0811-6707-9920 untuk apresiasi budaya kita dengan etnis-etnis Jawa ya. Jadi buat ganti-ganti yang lain yang mau ikutan gabung, disiapkan saja handphonenya dan kita simak dulu ini.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, Jambi merupakan salah satu kota di Indonesia yang terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi banyak memiliki peninggalan sejarah dari kebudayaan Melayu. Jambi juga memiliki ragam alat musik tradisional Jambi. Inilah alat musik tradisional Melayu Jambi.
1: Gendang panjang dua sisi di seluruh wilayah kabupaten kota dan provinsi Jambi memiliki gendang panjang dua sisi ini. Tapi di daerah-daerah penyebutannya bermacam-macam. Ada yang menyebut jidul, ada yang menyebut kedap, dan ada juga menyebut gendang. Itu. Gendang panjang berbentuk bulat panjang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian dua sisi pertama itu diameter lebih kurang 20 cm, kemudian sisi kedua lebih kurang 25 cm, berarti sisi antara dua sisi 5 cm. Terus kedua sisi ini, nah, dibuatlah untuk menimbulkan bunyi, dibuat dari kulit hewan dan binatang seperti kulit kambing dan kulit kijang. Nah, kalau zaman-zaman dulu orang gunakan dari kulit kijang. Kijang masih banyak. Sekarang dah susah pakai gunung. Sekarang lah pakai kulit kambing baik. Gendang ini berfungsi untuk mengiring sebuah lagu tersenandung, terus mengiring sebuah tari atau joget, terus mengiring silat, bela diri. Nah, ini pada zaman dulu sampai sekarang ini masih digunakan orang. Kalau zaman dulu itu inilah gendang, belum ada gendang lain. Ini yang awalnya dulu kita banyak. Nah, tapi sekarang sudah mulai campur, sudah adopsi alat-alat lain sudah masuk ke Jambi. Tapi gendang panjang masih dipergunakan orang. Keberadaan, sejarah keberadaan gendang panjang ini, ini cukup lama. Ini yang jelas gendang ini warisan nenek moyang kita yang belum tercatat tahunnya, tapi menurut perkiraan sudah jelas pada zaman perunggu, zaman besi, zaman apa ini, gendang ini sudah ada duluan. Orang sudah ada hidup di bumi ini, di desa-desa sudah hidup, terus orang bersenandung muncul ada tabuhan-tabuhan. Nah, tabuhan-tabuhan inilah orang mengiring-iring sebuah lagu. Bahannya juga gampang dibuat, kayu banyak di hutan, di kampung-kampung, kulit-kulit kambing, kulit kijang banyak, ini gampang untuk memiliki. Nah, saya rasa gitu. Jadi keberadaan gendang panjang ini mulai dari nama yang kita dulu, yang sudah berapa tahun lamanya tidak ukurannya, sampai sekarang masih dipergunakan orang.
0: Sahabat budaya, hingga di sini dulu jumpa kita mengenal alat musik tradisional Melayu Jambi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kebijakan pemerintah pusat mencabut satu harga minyak goreng kemasan head sebesar Rp14.000 per liter pada 16 Maret 2022 lalu menimbulkan keresahan beberapa kalangan masyarakat, terutama bagi ibu rumah tangga. Bagaimana tidak, kebijakan head minyak goreng kemasan yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan pada 19 Januari 2022 serentak di seluruh Indonesia yang awalnya direncanakan hingga 6 bulan ke depan, nyatanya dicabut dan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Sontak saja, sejak tidak lagi mensubsidi minyak goreng kemasan, harga minyak goreng kemasan melesat bak roket. Tak tanggung-tanggung, harga pasar pun beragam. Ada yang dibanderol hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kondisi ini hampir rata terjadi di nasional. Di Jambi, pantauan harga pasar sehari setelah Permendag nomor 6 tahun 2022 itu dicabut, harga minyak goreng kemasan di pasar Angso Duo dan Talang Banjar Kota Jambi mencapai Rp21 hingga Rp22.000 per liternya. Kenaikan juga diikuti minyak curah yang mengalami kenaikan harga dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per liternya. Kondisi lain justru berbeda di sejumlah retail. Harga beragam tergantung merek minyak kemasan, yakni Rp25.000 hingga Rp28.000 per liternya. Salah seorang pelaku UMKM yang turut merasakan dampak kebijakan itu, yakni Bu Zaitun. Pelaku UMKM Rempeyek Ilham mengaku kesulitan pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Menurutnya, kesulitan ini dirasa sejak awal Permendag nomor 6 karena pembatasan yang diberlakukan pada waktu itu hanya 2 liter per orang, nyatanya menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan. Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Asmami Jambi itu mengaku kondisi kekosongan yang kerap terjadi di sejumlah minimarket pada waktu itu menjadi kendala dalam produksi. Sementara untuk membeli minyak non-subsidi, harganya sangat tinggi. Sehingga pada waktu itu dirinya harus berkeliling mendapatkan minyak goreng. Tak sampai di situ, keresahan pun bertambah karena belum 6 bulan kebijakan itu berlaku, harga minyak saat ini justru melonjak.
1: Kami yang pengrajin keripik nih terutama, tolong juga istilahnya diperhatiin, terutama dari minyak ini. Nah sekarang belum lagi minyak, Bu, tadi kayak semua bahan baku kan naik, apalagi mau lebaran itu pada naik terus. Tapi yang luar biasa yang diperjuangkan ini minyak sayur, saya bilang gitu. Nah, Bu, jadi saya berharap dengan pemerintah tolonglah kami, karena bahan baku ini sebagai UMKM sangat menjerit teman-teman.
0: Bak memakan buah simalakama, Zaitun mengeluh. Bagaimanapun produksi tidak mungkin terhenti. Pasalnya tidak bisa menaikkan harga jual produknya untuk menutup biaya minyak goreng karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan penjualan.
1: Mau jual berapa, harganya berapa, paling mereka yang bikin kue-kue roti dikecilin nampaknya. Tapi kalau untuk keripik, karena kami sudah punya geraman, sudah bisa dikurangin karena harganya sudah ada di situ, tertera. Jadi kami mau mengurangin karyawan kan nggak mungkin.
0: Kondisi yang sama turut pula dikeluhkan dia. Pemilik warung gorengan yang juga menjual aneka menu sarapan ini menerangkan, dicabutnya kebijakan minyak goreng kemasan oleh pemerintah menyulitkan karena biaya produksi tidak dapat mengejar harga jual yang saat ini masih menggunakan harga Rp1.000 untuk setiap gorengan yang dijual. Ditanya kemungkinan beralih kepada minyak curah, dia mengaku masih ragu karena selama ini guna menjaga kualitas produk hanya menggunakan minyak goreng kemasan premium. Besar harapan kondisi bisa kembali normal, pemerintah mampu mengembalikan harga minyak seperti sedia kala.
2: Kami selaku pedagang sangat sedih kalau minyak dinaikkan lagi harganya normal. Sedangkan gorengan kami masih harga Rp1.000. Harapannya kembalilah harganya tuh dengan harga yang normal lah.
0: Di sisi lain, ibu rumah tangga Arneti yang ditemui RRI mengaku mahalnya harga minyak membuatnya membatasi penggunaan minyak goreng dalam penyajian makanan di rumah. Dirinya berharap ke depan kembali digelar operasi pasar minyak goreng.
3: Kalau bisa sering-sering, karena kebutuhan minyak ini kan hampir tiap hari.
0: Meski terjadi secara nasional, mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah berupaya untuk tetap hadir menjawab keresahan warganya. Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan Pemprov mengupayakan mengintervensi harga dan membantu pasokan minyak untuk Jambi dari produsen lokal, yang secara hitung-hitungan produksinya mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Jambi. Dalam hal ini, pihaknya minta produsen minyak lokal dengan merek Pipco dan Greenco mengutamakan pemenuhan lokal terlebih dahulu.
4: Mungkin dulu dengan Pemda komitmen lah, bahwa minyak goreng Pipco itu adalah produksi Jambi, yang sawitnya dari Jambi, diproduksi di Jambi. Saya berharap bahwa mereka ini tolong penuhi dulu untuk kebutuhan Jambi. Kenapa? Hari ini saya melihat di media-media masih ada gonjang-ganjing minyak goreng itu. Kita khawatir nanti saat Ramadan orang butuh minyak, ini tidak ada. Maka ini Pipco, tolong nanti ini tolong di daerah dulu. Maka nanti Dinas Perindak, saya juga minta kemarin, sondingkan dengan semua Dinas Perindak Kabupaten Kota.
0: Sejak ketentuan yang semula tertuang dalam Permendag nomor 6 tahun 2002 itu dicabut, berganti dengan Permendag nomor 11 tahun 2022, yakni penetapan head untuk minyak goreng curah, fenomena antrian mengular pada sejumlah retail, belakangan sepi tanpa antrian, lengkap dengan stok minyak yang tidak sulit didapat. Alangkah berharganya komoditi ini, dari balada minyak goreng murah, langka, hingga harga tinggi, namun kembali dibanjiri.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami cinta budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia Pro 4.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu, dan berbagai tanaman.
1: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
0: M. Fauzi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike XC Open.
1: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB XC Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
0: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
1: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini milik pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
0: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
1: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
0: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kita lanjut lagi ya untuk malam hari ini, tentunya diapresiasi budaya kita. Dan sudah terhubung ya, ada Vero.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Selamat.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Syukurlah. Kemana aja sih?
0: Ada.
1: Ada. Sekarang ya ada.
0: Aha. Emang kemarin kenapa? Gak ada. Iya, kemarin memang libur kemarin. Rindu ya?
1: Iya.
0: Ya, ya. Aku masih lama, masih ada di sini. Tenang aja, tahan-tahan aja.
1: Bukannya apa? Masih tinggal 10 baru nerima panel.
0: Enggak, dari tadi. Tadi udah nerima.
1: Nanti orang keburu bobo, Mak.
0: Ya, ya yang mau tidur tidur aja. Ya kan?
1: Ya nanti enggak ada yang nelpon.
0: Ada, pasti masih ada. Yang terjaga masih ada. Ya buktinya kamu masuk kan?
1: Iya, habis nelpon itu sama.
0: Nelpon apa?
1: Niara, selalu Prokasi Mas Wijaya.
0: Kenapa?
1: Mas Wijaya, Niara Prokasi itu.
0: Ini handphonenya jauh bener, diletakin di mana? Di kamar mandi? Aduh. Repot ya ngasih taunya ya.
1: Tidak ini, Mas. Handsetnya nih, sama. Hilang timbul suaranya.
0: Ya dibuka aja dulu, nggak usah pakai ini, pakai headsetan.
1: Suaranya besar kalau radio.
0: Oh gitu.
1: Aku kan monitor di HP.
0: Ya oke okay deh. Di pekerjaan lancar?
1: Lancar sih.
0: Terus?
1: Cuman pulangnya sore terus.
0: Kelewat sore atau masih jam-jam 4 apa jam berapa gitu?
1: Kadang sampai rumah tengah malam.
0: Sampai rumah jam?
1: Tengah malam.
0: Oh, kenapa? Lama nunggu jemputan atau bagaimana?
1: Kadang dijemput, kadang enggak.
0: Kok bisa sampai setengah 6 tuh?
1: Ya pekerjaan ya, Mas.
0: Oh, lagi banyak orderan.
1: Bukan, apa? Aku kan kadang masuk jam 9.
0: Oh ya wajar. Ya kalau masuknya jam 9 ya wajar.
1: Kan ngumpul dulu sama kawan.
0: Oh enak dong kalau kayak gitu bisa ngatur waktu ya.
1: Kami kan ngumpul tuh pagi, Mas.
0: Ngerumpi tuh.
1: Kan ada juga diamnya. Aku diam, aku sama Nadira. Lainnya tuh gak ngoceh.
0: Yep. Artinya kan satu hari kerja 8 jam ya?
1: Ya, 8 jam, 9 jam.
0: Kalau 9 jam itu dihitung lembur atau bagaimana?
1: Enggak sih, Mas.
0: Oh, enggak ya.
1: Cuman kan kalau kita lelet kerja itu kan lama, jadi pulangnya sore.
0: Oh, artinya bosnya yang penting kerjaan selesai, seperti itu ya?
1: Iya, dia mah cuek.
0: Cuek ya?
1: Iya, malah dia bikin kue nastar. Mas tahu kan kue nastar?
0: Ya seperti apa ya, kue-kue gitulah, dari mentega gitu ya.
1: Iya. Dia bikin sendiri, bikin tewan.
0: Oh rajin ya dia bikin makanan, iya. Gitu ya. Yang penting karyawannya senang gitu.
1: Iya.
0: Baik ya. Enak dong.
1: Tapi aku nggak makan.
0: Kenapa?
1: Kan dia kan wadahnya bekas itu.
0: Oh, non Islam ya, non Muslim ya.
1: Iya.
0: Iya sih, ya tapi itu dia menawarkan atau bagaimana?
1: Dia nawarin.
0: Terus kamu nolaknya kayak mana?
1: Ya aku terima.
0: Terus?
1: Tapi kalau sudah di luar kan aku kasih kucing.
0: Oh begitu. Nanti kerekam CCTV ketahuan.
1: Gak lah, gak ada CCTV. Di luar nggak ada CCTV, kalau dalam rumahnya ya.
0: Oh, ya alangkah bagusnya dikasih tahu aja bosnya. Bos, mohon maaf, kami di agama kami begini, bukan kami menolak. Kayak gitu kan, kalau dia paham, pasti dia nggak mau ngasih besoknya.
1: Nanti dia kesinggung.
0: tersinggung, kalau menurutku ya, tersinggung itu tergantung cara kita menyampaikan.
1: Ya gak enak aja.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita kan kerja sama dia.
0: Ya maksudnya begini, aku rasa sih kalau kita punya teman yang non-Islam, kalau kita kasih pemahaman yang dengan cara yang baik, aku rasa dia bisa nerima lah.
1: Ya tapi aku menolak tuh gak enak, Mas.
0: Oh iya sih, beda-beda orang ya gitu ya.
1: Terima aja, aja kasih. Nanti kan lebih luar, aku kasih ada kucing kucing.
0: Terus
1: orang mau aku tawarin.
0: Wah, kamu kasih teman kamu yang Islam? Nah, itu kayak mana tuh? Kan jadi repot kan?
1: Kebanyakan kasih kucing.
0: Ya, enggak maksudnya gini, repotnya begini. Misalnya bos kamu sudah ngasih makanan.
1: Ya. Nah,
0: ya udah kamu terima, kamu kasih kucing gitu kan. Terus dia datang lagi, eh kayak mana, enak? Nah gimana tuh jawabnya?
1: Nanya ke siapa?
0: Ya ke kamu dong.
1: Oh iya.
0: Nah itu kan aku sudah
1: enak, Ceh.
0: Nah itu gimana tuh, coba?
1: Ya kan dia nanya rasanya gimana enak. Dia kan gak tahu aku makan apa enggak.
0: Ya oke, okay, memang. Tapi kan itu kan kita bohong ya.
1: Ya habis kayak
0: mana lagi. Ya, kalau menurut aku sih ngomong aja terus terang gitu loh. Kami mohon maaf gitu kan. Baik-baik aja pasti diterima sama dia.
1: Gak bisa, Mas. Dia tuh pernah juga gak ngasih aku kulkas.
0: Oh kalau kulkas kan gak ada halal haramnya.
1: Gak kayaknya. Maksudnya tuh dia maksa gitu. Aku tuh takut berutang budi sama dia tuh susah nanti untuk berhenti kerja.
0: Ya sudah. Ya kamu
1: memang ngasih terima.
0: Ya, kamu lah yang tahu ya kan. Kalau saran aku sih lebih baik kita jujur aja.
1: Ya tahu aku takut dia tersinggung
0: lagi. Oh, gitu. Usianya udah berapa bosnya?
1: 60-an lah, tapi dia awet muda.
0: Apalagi kalau orang sudah usianya udah nambah, seharusnya dia lebih bijaksana dia kan, bisa bijaksana kan gitu. Iya kan?
1: Iya. Tadi aja dia masak itu loh, Mas, daging bakso.
0: Ngasih kamu juga?
1: Enggak. Cuma langsung liatin.
0: Enggak muat.
1: Itu namanya potongan cendol itu. Apa cincau?
0: Oh, lemak ya, lemaknya.
1: Ya dagingnya itu potongannya tuh.
0: Aduh, kok kamu bisa lihat?
1: Ya kan diolahnya, potongnya tebal-tebal gitu.
0: Aduh.
1: Mas tahu kan potongan cincau yang untuk bulan puasa berbuka itu?
0: Ya itu lemaknya tuh arti itu ya.
1: Masa sih?
0: Iyalah kalau kenyal-kenyal seperti itu, lemaknya itu.
1: Mungkin lah, tapi kayak berupa daging, Mas.
0: Iya, lemaknya mungkin tuh ya.
1: Aku liatin aja. Tadi apain
0: gak tau. Aduh, udah deh. Jangan ngomongin itu, aku jadi mual nih, beneran.
1: Lagu Jawa kan, Mas?
0: Lagunya lagu Jawa, apa?
1: Apa ini, apa, Tatu.
0: Satu?
1: Tatu.
0: Oh, Tatu.
1: Dari versi ini, Tata Upa.
0: Tatu hitam apa tatu putih nih maunya pakainya?
1: Putih, Mas.
0: Yang putih, dari siapa?
1: Sahiba.
0: Sahiba
1: Taufa.
0: Sahiba.
1: Iya, Taufa.
0: Oke, okay. Yuk buat siapa lagunya?
1: Lagunya yang udah masuk tadi. Apa, Mas?
0: Yang sudah masuk?
1: Iya, tadi kita mengaju ajil. Cinta paling mahal.
0: Iya.
1: Buat siapa? Amar. Katanya enggak nyenggol banget. Aku senggol nyamar. Buat Wauti, buat Bunda Nadia, Bang Daman, buat semuanya mungkin.
0: Iya, oke.
1: Okay. Udah malam. Buat Bang Iing Simpul juga. Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya ada, Sahiba Saufa ya?
1: Iya.
0: Patu, oke. Okay.
1: Buat Mas, punya tadi.
0: Iya.
1: Yang bawa madu, Mas.
0: Bawa apa?
1: Bawa madu.
0: Wah, aku belum siap mental. Jangan.
1: Jangan tambah. kursi lagi dalam rumah tangga.
0: Ngapain nambah-nambah kursi lagi, nambah-nambahin biaya, nambah stres lagi. Satu aja udah bikin stres.
1: Iya kan? Aduh, kersek-kersek dia.
0: Kenapa?
1: Tadi perempuan ini kersek-kersek.
0: Perasaan di sini bagus-bagus aja deh.
1: Tadi aku.
0: Ya gitu. Terus?
1: Lagunya ditunggu mas ya.
0: Oke deh.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih di menit ke 38 ya dari formasi 22. Selanjutnya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Suara biasa suaranya tuh tinggi gitu ya. Ini kok agak rendah nih nadanya. Kenapa nih?
2: Ngantuk.
0: Iya, memang sudah wayanya tidur. Ini ya, aktivitasnya kelewat berat tadi atau bagaimana?
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Tadi istirahat ya, tadi siang enggak puas.
0: Hah?
2: Istirahatnya tadi siang enggak puas rasanya.
0: Kenapa? Kenapa enggak puas?
2: Hilangan tidurnya kurang.
0: Kenapa bisa kurang tidur?
2: Enggak tahu lah.
0: Wah, ini kayaknya nih kayak video call kayaknya nih ya, sampai subuh kayaknya nih ya. Hah?
2: Dengan siapa
0: bayalah, mungkin dengan hantu apa dengan jin apa dengan siapa, kita enggak tahu kan.
2: Ngeri kamu pero.
0: Oh beneran. Ngarep nih kayaknya nih.
2: Benarnya mau lihat tiga orangnya gimana penasaran.
0: Melihat seseorang
2: nah.
0: Siapa bang?
2: Tadi lah, belum pernah ketemu di penasaran siapa orangnya.
0: Kepinginnya siapa?
2: Vero tadi.
0: Oh, penasaran sama Vero?
2: Iya.
0: Jangan bang, dia susah bang. Nelpon aja tuh, handphonenya entah dimana-mana letakin sama dia. Mungkin mulutnya panjang kali bang ya, mungkin maka handphonenya tuh jarang dipakainya, dipegang gitu. Ditaruhnya dimana gitu bang.
2: Siapa Vero?
0: Vero.
2: Oh gitu.
0: Mungkin mulutnya panjang kali bang, mulut panjang muncungnya mungkin bang.
2: Iya mungkin. Ya mungkin apinya tuh banyak digantung-gantung.
0: Iya bisa jadi bang. Iya jadi.
2: Sini ada suaranya, di sini ada suaranya, itu kan?
0: Betul bang, makanya suaranya jauh gitu kan.
2: Iya. Dia pun jauh tapi terdengar katanya kan.
0: Iya, ada di mana-mana, cimitila, ya dah.
2: Terus jauh di mata kan hati.
0: Iya, jauh di mata, deket tak colok bang. Gitu, matanya tak colok gitu bang. Kenapa bang? Coba cerita dikit tadi siang, kampo. Memang kok bisa apa istirahatnya ya, kurang?
2: Anu aja, kurang tidur aja.
0: Oh kurang tidur. Iya penyebabnya apa kurang tidur? Ya jelas kurang tidur ya. Penyebabnya tuh apa? Mungkin abang telepon-teleponan sama ayang beb.
2: Ah?
0: Nggak.
2: Nggak.
0: Kalau saya tadi malam bang, memang bang tidurnya setengah 6 pagi baru sih tidur bang.
2: Iya.
0: Ngopi bang malamnya bang.
2: Oh.
0: Ah itulah.
2: Nah jadi nggak tidur lah.
0: Nggak ada tidur bang, setengah 6 lah, habis sholat subuh baru tidur bang.
2: Wah.
0: Nah tidur pun cuma 4 jam.
2: Oh.
0: Aduh.
2: Jadi kalau minum kopi, nggak ngantuk jadinya ya?
0: Ya kayaknya iya, tadi malam tuh kan duduk lah di tempat kawan.
2: Oh, kayak sih nggak ngaruh, dia pun minum kopi, tetap ngantuk lah.
0: Saya dulu kayak gitu juga bang, tapi nggak tahu nih bang, belakangan ini ngapain ya kok minum kopi, minum
2: teh. Oh, mungkin ada tidak. Biasa lah, udah faktor U.
0: Hah?
2: Faktor U.
0: Bisa jadi bang, faktor utang bang. Iya bang, jadi minum teh taluar pakai gitu juga bang, gak bisa tidur. Minum kopi juga gak bisa tidur, kayaknya minum kopinya harus pagi deh. Jadi biar semangat gitu. Aktivitas. Iya, jangan malam gitu loh.
2: Enak lah kalau minum kopi gak bisa tidur.
0: Iya.
2: Saya minum apa pokoknya tetap tidur.
0: Wayanya ngantuk ya ngantuk gitu bang ya. Berarti hidup abang aman tentrem nih hidupnya nih.
2: Aman gak aman lah.
0: aman dah aman. Dinikmati Bella, namanya juga hidup dah bang yo.
2: Iya.
0: Hidup tuh ujian ya dah.
2: Iya benar.
0: Nah itu. Nah jadi abang mau lagu apa bang?
2: Lagu Perahu Layar sudah lho.
0: Perahu Layar belum bang.
2: Mau belayar kita malam ini mau perok.
0: Wah, gila nih mang, bang.
2: Jemput bang.
0: Hah?
2: Mau jemput abang juga. Kalau
0: mau jemput Pero, mending jangan bela bang. Ini Perahu Layar nih ada beberapa versi. Abang mau yang mana bang?
2: Pokoknya yang versi cewek penyanyinya.
0: Cewek.
2: Ya, pokoknya cewek lah.
0: Ah, kita kasih yang kendang-kendang beda.
2: Iya.
0: Ah iyalah. Oke, yuk salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat galau-galau lah.
0: Galau-galau, ngantuk nih namanya.
2: Iya. Pak Pero tadi lah, spesial ya.
0: Iya, oke.
2: Iya.
0: Terus?
2: Ya udah masuk aja, jangan kompak, salam selalu.
0: Oke, bang.
2: Buat Andre selamat siang kayak selalu ya, semuanya.
0: Bang, selamat malam bang, abang ngantuk berat nian kayaknya nih bang.
2: Bukan apa ya, sampai malam gak deh
0: sih? Tadi selama siang kayaknya ya, bang. Iya bang, abang lah ngantuk dan kayaknya nih bang.
2: Iyalah lagi yang ditunggu ya.
0: Iyalah, jangan tidur dulu. Waalaikumsalam. Jangan tidur dulu bang Amar yo. Kita simak nanti lagunya. Yuk silakan kembali buat ganti-ganti. Tentunya masih di 0811-670-79920. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Hadi.
3: Ya.
0: Alhamdulillah masuk ya.
3: Masuk.
0: Posisi di

0: persatuannya masyarakat itu kan bagus. Membuat jalan semen itu dipungut dari hasil tapak.
1: Oh, berarti jalannya sudah coran gitu, Bang, ya?
0: Coran semen.
1: Oh, coran?
0: Corannya.
1: Oke. Jadi mobil-mobil yang lewat di situ, mobil-mobil apa nih, Bang?
0: Nggak ada mobil, nggak ada. Ini mobil sampai di pasar.
1: Oh, berarti kondisi jalannya masih bagus sampai sekarang, ya?
0: Ya, kalau memang mau rusak, diperbaiki.
1: Ya, rusak.
0: Cuma 1 meter jalan.
1: Oke. Jadi meternya untuk motor lah ya lewat ya.
0: Iya.
1: Berarti
0: kalau persimpangan harus berhenti satu.
1: Oh, iya kalau enggak tuh jatuh, Bang, duduknya.
0: Tumburan mungkin.
1: Iya. Artinya gini, Bang. Rusaknya jalan di situ mungkin karena alam ya.
0: Iya.
1: Bukan karena beban kendaraan yang lewat ya.
0: Enggak, saya ya kendaraan yang lewat itu kan hanya motor,
1: motor
0: minyak bensin kadang-kadang tuh pakai gilin-gilin.
1: Oke, pakai bawa-bawa keranjang gitu, Bang?
0: Iya.
1: Wah, wow. Oh itu bisa jadi penyebab kerusakan jalan juga tuh kalau kayak gitu, Bang?
0: Iya. Kalau apa lagi orang jualan ini jualan apa namanya? Dari sayur mayur.
1: Oh, sayur mayur.
0: Ikan.
1: Iya.
0: Itu kayak keranjang.
1: Oke, itu jarak berapa kilometer tuh, Bang, kalau dari jalan besar?
0: Jalan besarnya di pasar.
1: Berapa kilometer?
0: Pasar Pulau Gajian, Kaulu, ada jalan besar.
1: Iya.
0: Kalau Tailer, nggak ada jalan kecil.
1: Kalau ke tempat Abang, berapa kilometer tuh jaraknya? Kalau jalan-jalan...
0: Sekitar 14 kilo, 15.
1: 15 kilo, Bang? Pasar.
0: Iya.
1: Wow. Jauh juga, Bang, ya?
0: Jauh.
1: Itu pinggir-pinggirnya apa, Bang, yang ditanamin sama warga di situ, Bang? Apakah semak atau macam mana, Bang?
0: Ya, itu kan kebun. Ada pare-pare.
1: Iya.
0: Pare itu semacam burung kalau itu mungkin.
1: Kebunnya kebun apa, Bang?
0: Kebun kelapa, kebun pinang, ada pisang.
1: Wah, kelapa tuh bagus tuh, Bang.
0: Di tanah gambut itu ada ubi.
1: Iya. Bukan perusahaan ya yang nanam situ, Bang, ya? Warga
0: perhutani.
1: Ya. Perhutani.
0: Ya, dari orang-orang tani ini, petani.
1: Oh, petani. Iya, kalau kelapa bagus tuh, Bang, prospeknya, Bang.
0: Ya bagus, tapi dengar tadi di macam apa obrolan tadi, minyak mahal. Tapi kalau di ini itu kelapa itu tak sampai 2.000.
1: Minyak mahal, minyak apa nih, Bang?
0: Tak ngerti ya, saya dengar radio tadi minyak mahal.
1: Minyak apa dulu nih? Minyak BBM kah?
0: Minyak makan.
1: Oh, minyak makan.
0: Aku dengar di radio tadi.
1: Iya.
0: Minyak mahal, tapi kelapa apa murah.
1: Oh, kelapa murah ya. Oke. Yo, kita harapkan segera membaik bila keadaan ya, Bang, ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi kalau untuk kayak pupuk segala macam tuh macam mana, Bang?
0: Pupuk apa?
1: Iya, pupuk-pupuk. Kan petani kan di sana kan butuh-butuh pupuk juga, kan?
0: Pupuk. Oh, pupuk.
1: Pupuk, ya.
0: Pupuk itu ya pribadi. Maksudnya nggak ada, subsidi nggak ada.
1: Oh, enggak ada subsidi, Bang. Tapi, Bang, kalau kita dengar dari Menteri Pertanian, kalau kita bergabung ke kelompok tani, itu katanya harga pupuknya lumayan murah, Bang. Dan stoknya ya, banyak.
0: Mungkin belum tersusun atau belum diabaikan masih dengan, anggaplah, PPR-nya.
1: Oh, mungkin belum menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia kali, Bang, ya?
0: Ya, mungkin daerah pasar yang dekat pasar yang... Kalau dia macam ini kan
1: pasok. Oh, nah itulah, Bang. Kalau memang
0: kurang perhatikan.
1: Sebenarnya bukan kurang diperhatikan, Bang. Ya mungkin pemerintah pusat tuh mengetahui bahwa laporannya tuh sudah merata. Ternyata kan tidak, Bang. Ya, makanya itulah pentingnya, Bang. Kita menggunakan media sosial kita untuk menyampaikan.

0: ya kan, apa nih gitu loh bang,
1: keluhan masyarakatnya.
0: Iya betul bang, manfaatkan media sosialnya, kami kekurangan ini, sementara kami hidupnya dari tani, tapi bahan-bahan kurang, itu sampaikan deh di media sosial, tak jadi masalah tuh bang.
1: Maunya begitu.
0: Abang gak main media sosial pula ya?
1: Enggak bisa.
0: Oke. Kelompok tani di sana ada bang?
1: Ya kemarin kelompok tani, persawahan, kalau kebun belum. Sawah sekarang bongkor apa ya?
0: Apa tuh?
1: Anggaplah mati. Hah? Bongkor tuh.
0: Bongkor tuh apa bang? Apa?
1: Ibar perusahaan itu bangkrut. Karena dilanda air masin.
0: Oh.
1: Jadi tidak bisa nanam padi lagi.
0: Tanahnya tuh?
1: Tinggal kebun lagi.
0: Oh, tanahnya udah bisa diolah lagi tuh kalau sudah kena air asin gitu bang?
1: Iya, air pasang tuh kan. Setiap air pasang kan tenggelam.
0: Oh iya.
1: Tanggul tuh tak mampu.
0: Yo. Coba disesuaikan dengan kondisi alam bang. Jadi ketika musim hujan tanggul itu apa banjir lah ibaratnya ya. Kalau banjir udah bikin apa bang? Apa ternak ikan apa gimana bang?
1: Ikan tak pari ternak, tinggal mancing aja sungai.
0: Oh banyak gitu ya?
1: Ada lah.
0: Ya kalau untuk makan sendiri mungkin berlebih-lebih bang ya. Makanya yang lebih itu di bisnisin bang.
1: Ya nangkal itu racun karena.
0: Kalau
1: malam-malam ya,
0: jadi pas musim kemarau ya. Baru kita garap lagi sawahnya kayak gitu bang.
1: Nggak berhenti sekarang, sudah 2 tahun lah tidak ada nanam padi.
0: Karena apa bang?
1: Karena tenggelam air masin tadi.
0: Oh tenggelam air masin berapa lama bang?
1: Ya di setiap hari itu 2 kali.
0: Sehari 2 kali?
1: Air pasang itu 2 kali.
0: Oh.
1: Sama pagi, surut kan?
0: Iya.
1: Sore
0: iya.
1: Nanti ya datang iya. Lagi.
0: Apa yang cocok?
1: Kalau daerah,
0: kira-kira
1: kalau bicara kahulu, itu masih bisa tanam padi.
0: Ya, kira-kira bang, kalau pasang kayak gitu, kira-kira bisnis apa yang bisa diterapin di situ bang?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada bang?
1: Nggak ada.
0: Iya. Oke, ya coba-coba bang, coba-coba di main media sosial seperti Facebook, apa-apa, kayak gitu kan. Di share-share bae bang, gitu loh kalau keluhan warga. Mungkin karena keterbatasan informasi, jadi pemerintah pusat juga taunya ya semua aman, kayak gitu kan.
1: Termasuk desa tertinggal itu.
0: Gitu ya.
1: Pinggiran Riau.
0: Iya. Oke. Iyalah.
1: Tapi alhamdulillah listrik masuk sudah.
0: Listrik sudah masuk. Internet?
1: Ya mungkin yang bisa main internet ya mungkin masuk lah mungkin. Saya nggak bisa.
0: Iya, aduh.
1: HP jadul saya.
0: Begitu luasnya Indonesia, bang ya? Iyalah, kalau kayak gitu, bang Hadi. Kita lagu-lagu Jawa, bang. Mau lagu apa malam nih, bang?
1: Lagunya. Kok bisa lupa? Taman Asmoro.
0: Taman Asmoro. Kirain Pasang Surut tadi lagunya. Berkaitan dengan air tadi kan. Oh Pasang Surut lagunya nih kayaknya. Taman Asmoro.
1: Kalau apa Pasang Surut itu apa? Hatimu hatiku dah.
0: Iya. Yeah. aduh. Iya. Kenapa hatinya masih pasang surut sampai detik ini, bang?
1: Tak ngerti.
0: Oh, nggak ngerti ya. Ya banyak-banyak berdoa saja, bang. Yo, mudah-mudahan didekatin Amin. Jodohnya, bang.
1: Amin.
0: Nah, iyalah, bang. Mau salam-salam buat siapa, bang?
1: Salamnya buat semuanya yang masih mendengarkan, yang belum tidur.
0: Iyo.
1: Tanpa kecualikan.
0: Oke. Okay.
1: Tadi hampir mata saya juga hampir tidur tadi.
0: Kenapa?
1: Bareng mendengarkan.
0: Kenapa bang? Lagunya yang bikin ngantuk atau kayak mana bang?
1: Ya terlalu banyak ngobrolnya itu jadi saya tuh nunggu ngantuk mata.
0: Ya enggak apa-apa sabar bang ya.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Ya oke. Okay. Ada lagi bang?
1: Sabaran tuh sangat penting.
0: Apa tuh?
1: Sabar tuh sangat penting.
0: Memang bang sabar. Orang sabar katanya pantatnya lebar bang. sabarnya orang sabar, rezekinya lebar gitu loh, Sal. Iya, maaf yuk, aduh kebablasan ya aku ngomongnya nih.
1: Enggak apa-apa. Gurauan.
0: Iyalah. Oke, ada lagi, Bang?
1: Iya, sudah. Kita aja, terima kasih. Saya permisi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiga lagu nih ganti-ganti kita sudah dapat ya. Yang pertama kita simak dulu, ini ada Saiba Saufa, Tatu. Terus dilanjut dengan Perahu Layar dan Taman Asmoro. Tetap pantengin di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: 萨多瓦的王大度
1: 王心灵三点五
2: Andri cepat mi sudah mau jam 7 ini
3: tunggu saya lagi pakai sepatu ini
2: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh
3: kenapa kau terlalu buru-buru
2: hari Senin ini kasihan mau upacara bendera orang di sekolah
3: saya kira kamu mau buru-buru kenapa ternyata hanya karena mau upacara ji jangan kita ikut upacara bilang saja mogok motor
2: itu mi kamu bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita kita terlambat mi gara-gara kamu mi ini dia mogok betul ini motor
3: bukan gara-gara saya gara-gara motor dia mogok
2: susah memang kalau bicara dengan motor
4: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 4 99,2 FM.

0: menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan Istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas Istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.
1: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Mike.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
4: Anak kita, Pak.
5: Bu,
4: anak kita.
5: Sabar.
4: Anak kita.
5: Sabar.
6: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
7: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
8: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja. Konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Kebudayaan Melayu sangat erat dalam kehidupan masyarakat, dan salah satunya adalah tarian tradisional yang tentunya menjadi ciri khas dari adat masyarakat setempat. Nah, jika suatu saat nanti Anda berkunjung ke Provinsi Jambi bersama dengan rombongan atau tamu kehormatan, pastinya Anda akan disambut dengan tarian tradisional yang disebut dengan Tari Sekapur Siri. Tarian Sekapur Siri ini merupakan tarian selamat datang. Dalam adat Jambi, ini disebut dengan kepala baso. Artinya, sebelum kita menyuguhkan nasi dan air yang bening, serta gulainan kuning, terlebih dahulu kita mengajak tamu yang datang dengan memakan sirih.

0: Karena zakat iskapusir itu kita lakukan adalah untuk menyambut tamu yang datang. Tamu ini tidak perlu sembarang tamu, tapi tamu itu adalah tokoh seperti Pak Presiden, mungkin Pak Menteri yang baru dah sekali datang ke Jambi. Kalau ini berulang-ulang sekali datang, sering datang ke Jambi, itu tidak. Kita sambut dengan sari sapu sere. Nah, itu paling-paling kita sambut dengan kalungan bunga.
1: Tarian sekapur siri ini hanya diperuntukkan bagi tamu kehormatan seperti presiden, menteri, dan tamu kehormatan lainnya. Dan istimewanya tarian sekapur siri ini adalah terletak pada fungsinya sebagai tari persembahan yang tentunya berbeda dengan tarian lainnya.
2: Keistimewaan tari sekapur siri sebenarnya memang ada istimewa ya, karena memang dibandingkan dengan tari-tari yang lain, memang sih setiap tarian itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Tapi kalau untuk tari sekapur siri ini kan karena tari persembahan, jadi memang benar-benar kita siapkan penari yang benar-benar udah matang, kemudian dengan gerak-gerakan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Keistimewaan dari tari sekapur siri ini terletak pada fungsinya sebagai tari persembahan atau penyambutan tamu. Ya mungkin karena fungsinya sebagai persembahan atau penyambutan tamu agung, jadi memang agak sedikit grogi. Ya mungkin dari segi latihan juga kita mempersiapkan penari-penari yang benar-benar siap mental untuk menari di depan para pejabat. Karena tari sekapur siri ini kan ditarikan di depan para undangan ataupun para tamu-tamu pejabat yang dianggap penting. Jadi memang keistimewaan tari sekapur siri ini memang kalau saya sebagai pelatih jujur agak berat ya untuk melatih tari sekapur siri, karena yang kita hadapi memang orang-orang pejabat, terus karena memang fungsinya penyambutan tamu, jadi kalau bisa ya jangan sampai ada cacat dalam pertunjukannya.
1: Dalam perkembangannya, tarian sekapur

Dapur Siri masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga sekarang, dan tetap menjadi tarian utama karena nilai-nilai dan filosofi yang ada di dalamnya. Sekian picir budaya mengenai tarian Sekapur Siri, yaitu tarian tradisional dari Jambi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama tentang kesenian tradisional di Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini. Pro 4 FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,5 MHz melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini di siaran Rabu 14 Oktober 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Jambi.
2: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.
1: Cahayo pagi.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش إلى آخر الآية. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat beriringan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya, dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah, sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Akan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun. Selama kita bandingannya hidup kita di dunia, jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, begitu panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal saleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata'an nisyan, manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisat taubatul ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang terjamin dari segala kesalahan. Wa inni laghafarun ilallahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
0: Cahaya Pagi. Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadh

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Un rahimahullah mengatakan, "Janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak." Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

kata. Pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Satgas Karhut telah ajukan bantuan helikopter Super Pama. Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengajukan permohonan bantuan helikopter Super Pama kepada pemerintah pusat guna mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Taman Nasional. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan kendala geografis dalam penanganan karhutla di lokasi tersebut. Akses jalan yang sulit serta keterbatasan sumber air dan peralatan membuat pemadam darat secara konvensional tidak memungkinkan. Tim pemadam akan menerjunkan personel dan perlengkapan melalui jalur udara ke titik lokasi kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk membangun posko pemadaman. Selain mengusulkan bantuan armada udara, Pemprov Jambi bersama BMKG juga mempersiapkan melakukan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan hujan pada akhir Oktober. Berdasarkan data terkini, luas area karhutla di wilayah Jambi telah mencapai 4.335 hektar. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah daerah menyiagakan posko kesehatan serta membagikan masker dan tampung oksigen kepada warga. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko. Satgas Karhutla ajukan bantuan helikopter Super Pama. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Budayakan tertib berlalu lintas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Ganti-ganti, selamat pagi tentunya ya di pagi hari ini di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya semoga semuanya sehat sekali ya ganti-ganti di pagi hari ini, bahagia dan juga penuh semangat. Ganti-ganti kita lihat dari jendela rumah kita ataupun pintu yang udah terbuka di pagi hari ini. Mentari sudah menyapa kita, ganti-ganti ya, hari baru memang sudah dibuka. Dan saatnya kita tinggalkanlah rasa-rasa malas dan mulai melangkah dengan senyuman di pagi hari ini. Nah, ganti-ganti tentunya di pagi hari ini, Yoka, semoga setiap kata hadir, setiap lagu yang terdengar yang saya putarkan pagi hari ini, dan juga setiap informasi yang dibagikan bisa membawa keceriaan serta semangat baru untuk menjalani hari ini, dan juga informasi terbaru tentunya, ganti-ganti. Ya, salah satunya ganti-ganti pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah UPTD Puskesmas Kumpe, Kabupaten Muara Jambi terus dioptimalkan. Meski jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan ini mengalami peningkatan, capaian program tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam menginputan data sistem ASIK. Kepala UTPD Puskesmas Muara Kumpe Fadila mengatakan jumlah sasaran CKG di wilayahnya ini mencapai sekitar 18.000 orang. Namun, ganti-ganti berdasarkan data yang tercatat dalam sistem, realisasi pemeriksaan baru ini mencapai sekitar 30%. Meski demikian, ganti-ganti pihak Puskesmas menyebut pelaksanaan pemeriksaan di lapangan ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada 2025, jumlah masyarakat yang tercatat mengikuti CKG diperkirakan baru sekitar 1.200 orang. Ganti-ganti ya, sementara pada tahun berjalan jumlah telah mencapai sekitar 3.000 hingga hampir 4.000 orang. Dan juga menurut Fadila, perbedaan antara data lapangan dan juga data dalam sistem menjadi salah satu perhatian sebab sebagian pemeriksaan ini telah dilakukan, tapi belum seluruhnya tercatat atau terbaca dalam aplikasi. Nah tentunya ganti-ganti melalui upaya tersebut, pihaknya ini berharap capaian cek kesehatan gratis ini dapat terus meningkat dan juga Puskesmas Kumpe menargetkan realisasi pemeriksaan secara bertahap dapat mencapai 70% pada Desember ganti-ganti. Nah, pihak Puskesmas ini juga akan terus mengoptimalkan pencatatan agar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan ini dapat tercermin dalam data resmi program itu ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti ya, ternyata Puskesmas Kumpe ini ternyata jemput bola dan juga mempercepat realisasi cek kesehatan gratis apalagi di tengah kabut asap yang seperti ini. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Sari, lihat deh. UKT-ku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba aku lihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.